0: Gak tahu ya? Itu namanya ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. Sensasi suara kriuk, ngunyah, ngegigit, minum, terus ada juga suara berbisik, bicara halus sampai ngegaruk. Ini ada hubungannya sama panca indera manusia yang ngasih respons ke saraf otak kita. Jadi ada sensasi ngegelitik yang dirasain tubuh tertentu pas lagi dengerin, cium aroma, ngerasain, termasuk lihat sesuatu. Manfaatnya itu nimbulin rasa rileks tubuh sampai bikin ngerasa lebih tenang. Buat kamu yang punya gangguan tidur atau insomnia, konten ini cocok banget. Bikin kualitas tidur jadi lebih baik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

100.000 kamu Pak Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 8 pagi kita bahas tentang pariwisata bahari. Tadi kita open topik ya, untuk wisata bahari yang pernah kamu ikutin atau kamu coba gitu ya. Ada yang bilang snorkeling, ada juga yang bilang diving, ada mungkin juga water sport dan sebagainya ya. Tapi ternyata guys, selain itu ada dorongan wisata bahari yang ternyata fancy banget, keren banget, dan yang pastinya eksklusif. Wow. Gak nyangka juga ini menjadi momen dimana kita bisa mengangkat pariwisata Bali yang pastinya bukan hanya dari sisi baharinya doang, tapi dari sisi pelabuhannya juga guys. Kita sempat dengar mungkin kamu ya sempat buka konten TikTok atau Instagram, ada Yacht Festival di daerah benua Bali gitu guys. Itu adalah salah satu di festival di mana kita bisa melihat kapal-kapal yacht yang mewah gitu ya, bisa berkumpul dalam satu pelabuhan gitu guys, dan melihat bagaimana sih kehidupan yacht atau mungkin juga laut ya, yang ternyata bukan hanya dari sisi bawah lautnya tapi bisa di atas lautnya gitu guys. Ya itu salah satu yacht tourism. Nah, dan jadi salah satu wisata juga tambahan ya untuk wisata bahari kita ada yacht tourism gitu guys. Nah, kenapa sih perlu banget kita yang namanya bahas yacht tourism? Karena ini salah satu hal yang modern dan zaman sekarang banget untuk pariwisata di Indonesia. Salah satunya adalah Bali gitu ya. Karena Bali selama ini dikenal sama destinasi wisata yang dunia. Jadi selain tempat wisata, budaya alam dan pantainya, jadi salah satunya wisata bahari dan yacht tourism ini adalah kegiatan wisata yang menggunakan kapal yacht untuk menikmati destinasi laut. Ada marina, ada pulau-pulau dan yang pastinya sebagainya gitu guys. Apalagi di Bali, sekitar Bali kan banyak pulau-pulau kecil juga yang bisa dinikmati. Jadi wisata yacht ini pas banget juga diberdayakan gitu ya. Atau yacht ini bisa menjadi pendorong ekonomi untuk wisata kita juga gitu ya. Dan Bali jadi salah satu daerah dengan yang strategis untuk mengembangkan wisata yacht ini, karena kita punya pantai yang bagus, punya laut yang bagus juga. Jadi kawasannya untuk bisa memperhatikan destinasi wisata bahari kita juga. Salah satunya adalah Benua Marina yang punya posisi penting dalam ekosistem wisata bahari Bali, yaitu yacht gitu ya. Dan jadinya adanya festival ini bukan sekedar untuk mempromosikan si yacht, usaha yacht doang, tapi mempromosikan potensi wisata bahari yang baru untuk Bali juga guys. Keren ya. Emang sih agak mahal, tapi mau gimana lagi, kapalnya juga udah pasti mahal gitu.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singaraja. Spada.

Atau berdua, apa sih keuntungannya ya tourism untuk Bali kalau gitu ya, setelah mempromosikan tourism yacht ya. Dan kalau bicara yacht yang pastinya bukan hanya wisatawan, tapi sektornya banyak yang bergerak guys. Karena kalau misalnya ngomongin yacht, berarti kita ngomongin soal fancy, yaitu di dalamnya itu ada hiburan, kemudian ada makanan, minuman, dan sebagainya. Jadi UMKM, restoran, perhotelan, itu bisa banget tuh, sampai jasa pemandu wisata aja bisa banget tuh untuk bisa dapat kerjaan di yacht gitu guys. Artinya wisatawan yacht itu datang untuk ngabisin waktu di satu daerah dengan beberapa jam aja di atas kapal. Jadi peluang untuk tenaga pariwisata itu sangat besar banget gitu ya. Dan wisata bahari juga bisa dapat peluang untuk bagi generasi muda, dan tidak hanya bekerja sebagai pemandu wisata, tapi juga untuk bidang hospitality, teknologi, sampai pemasaran juga bisa banget ya. Apalagi ada event-event, jadinya bakal ada juga entertainmentnya seperti DJ, live music, bisa banget untuk di yacht. Tapi kembali ke ukuran yachtnya ya. Kebetulan dulu Gak Zadi pernah sempat juga untuk ngisi di salah satu yacht. Emang sih fancy banget, seru gitu ya, karena dengan kapal yang cukup kecil gitu, tergolong kecil lah istilahnya ya, tapi untuk masuk satu alat musik, satu grup itu bisa gitu guys. Dan itu apa ya, nggak nyangka juga bisa muat dan bagus gitu performnya di situ gitu guys ya. Gak tahu, tapi pengalamannya luar biasa aja sih pada saat itu. Jadi keuntungannya itu bukan hanya untuk yacht yang punya kapal yacht aja, tapi bagi sektor UMKM, hotel, hospitality juga kena gitu.

0: enak banget loh ini.
1: Ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
5: Halo, saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
6: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
7: Halo, saya Tulus, kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
8: Aku Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.

Nah, kita udah siap gak sih? Atau Bali udah siap gak sih dengan yatourism gitu ya? Ya pastinya siap banget kayaknya guys ya. Karena yatourism ini membutuhkan infrastruktur yang memadai. Jadi Bali itu punya gitu guys. Dan pelabuhan banyak banget. Apalagi kalau untuk Yacht Festival, kita di Singaraja pun pernah untuk di daerah Lovina guys. Kita pernah buat ya, pernah terjadi gitu guys. Beberapa kali bahkan itu ada Yacht Festival. Jadi seluruh dunia kumpulnya di Lovina pada saat itu. Dan keren banget ya, lampu kelap-kelip lah, ada banyak ya istilahnya kapal yacht yang bersandar. Dan itu bikin keren banget gitu. Jadi ya, kita bukan hanya di daerah selatan doang, tapi di Bali Utara juga sudah, di khususnya di Buleleng sudah pernah merayakan atau istilahnya buat event untuk Yacht Festival ini guys. Jadi ditanya siap atau enggak, ya siap banget gitu ya. Dan jangan sampai kita itu kelewatan sama fenomena ini guys ya. Karena Yacht Festival ini karena pastinya keliling dunia dan punya waktunya tersendiri gitu. Ada musimnya tersendiri juga gitu. Jadi jangan sampai lah ya kita melewatkan kesempatan di mana yachts ini kumpul ya. Mungkin kemarin yacht tourism atau istilahnya kapal yacht berkumpul di benua, makanya buat acara di situ. Sedangkan kemarin sempat juga di Buleleng, akhirnya buat di Buleleng juga gitu. Keren guys. Gus Edi pernah ngisi acaranya, itu keren banget.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Namo Satkerti Loke Bali.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.
6: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Terus kesimpulannya apa? Apakah masa depan pariwisata Bali salah satunya adalah ya tourism? Ya sangat sangat sangat bisa banget gitu ya. Karena ya tourism ini bisa jadi peluang baru untuk Bali memperkuat posisi sebagai destinasi wisata bahari internasional. Karena sudah banyak yachts atau kapal yachts dari seluruh dunia yang mungkin mampir ke Bali gitu guys. Potensinya juga besar untuk wisatawan, ekonomi lokal, lapangan pekerjaan, UMKM sampai industri maritim juga bisa berkembang dengan ya tourism ini ya. Tapi untuk kesuksesan si ya tourism enggak hanya ditentukan oleh sejumlah yachts yang datang ke Bali, tapi lebih jauh adalah bagaimana dari sisi pemerintah atau pelaku usaha juga bisa return untuk mengadakan festival atau mungkin juga ya secara regular mungkin selalu bisa menyambut kedatangan yachts atau kapal yachts gitu guys. Kalau seperti kapal pesiar kan kita sudah tahu lah istilahnya penyambutannya seperti apa ya, sangat meriah banget. Nah salah satunya yachts mungkin bisa banget nih untuk dikembangkan juga, mungkin melimpir juga ke yachts gitu guys. Lagi end ya, lagi add banget atau trend banget pokoknya tourism yachts kemarin. Jadi buat kamu yang penasaran sebenarnya apakah masih ya, gak tahu juga, nanti dicek lagi ya. Gak usah dilupa apakah masih untuk festival yachtsnya. Tapi buat kamu yang penasaran, kamu bisa cek aja di YouTube seperti apa keseruannya gitu guys. Oke, itu dia informasinya tentang kapal yachts ya, yang pastinya untuk mendukung pariwisata Bali dan peluang juga buat ekonomi pariwisata kita juga guys.

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuman soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman.

105,4 Pro 2 RR di Singkada Jepro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2, sesaat lagi ada informasi seputar teknologi ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja di Spada.

0: tim yang selalu bawa tumbler kemana-mana atau yang bawa tapi lupa dicuci? Padahal ya, walaupun isinya cuma air putih, tumbler tetap bisa jadi sarang kuman loh. Dari tangan kita, dari air liur pas minum, sampai bagian dalam yang lembab, semuanya bisa bikin tumbler jadi bau dan gak higienis. Idealnya sih, tumbler itu dicuci setiap hari. Tapi kalau kamu lagi super sibuk, ya minimal 2-3 hari sekali, jangan sampai kelewatan ya. Dan ingat, jangan cuman bagian botolnya aja, tapi tutup, sedotan, sampai karet-karetnya juga wajib dibersihin. Soalnya, itu tempat favorit bakteri untuk ngumpet. Yuk mulai sekarang lebih peduli sama kebersihan tumbler kamu, biar tetap sehat dari air yang kamu minum setiap hari.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Oke, kita berdua langsung aja. Ini dia ada WhatsApp yang katanya akun WhatsApp bisa dibatasi. Jadi ini ada penjelasan resmi dari WhatsApp yang bilang pembatasan untuk berakhir secara otomatis setelah waktu yang ditentukan tanpa perlu tindakan yang untuk pengguna gitu ya. Katanya sih bakal dibatasi. Nah, lantas apa penyebabnya? Yang pertama, karena spam atau mengirim pesan yang tidak diinginkan atau mengganggu kepada banyak pengguna secara berulang. Kemudian pengiriman pesan otomatis yang ternyata menggunakan aplikasi atau bot pihak ketiga, ya, bukan dari WhatsApp sendiri gitu guys. Kemudian pengiriman pesan secara massal bisa kepada banyak orang, tapi istilahnya dalam waktu singkat itu bisa langsung dibatasin gitu guys ya. Dan ada aktivitas-aktivitas yang melanggar ketentuan layanan WhatsApp bakal juga di apa ya, istilahnya untuk sistem perlindungannya akan berlaku dan yang pastinya untuk dibatasi gitu guys. Jadi buat kamu yang gak mau dibatasi secara akun WhatsApp, jadi jangan melakukan hal-hal aneh tadi gitu guys ya. Dan yang pastinya ya udah, yang normal-normal aja, pakai grup ya normal, chat pribadi juga pakai channel ya sesuai dengan aturan aja. Ngapain juga pakai WhatsApp yang apa ya, istilahnya kayak sampai spam-spam kayak gitu guys. Yang ada bisa dibatasin untuk WhatsApp kamu guys. Bisa aja. Yang penting kamu itu apa ya, istilahnya aman-aman aja menggunakan WhatsApp yang tidak akan dibatasi gitu guys. Itu ketentuan yang terbaru dari WhatsApp ya. Jadi digunakan WhatsApp dengan bijak aja sih guys, biar tidak dibatasi.

0: Suka baca novel cinta yang bikin baper? Cinta di Bawah Tudung Saji, karya Tony Pratama, bisa banget jadi pilihan. Ceritanya tentang 4 sahabat cewek, Nobel, El Green, Atira dan Windy yang udah akrab sejak SMA. Persahabatan mereka jadi makin seru gara-gara diramalkan jodohnya oleh seorang kakek misterius lewat isi dulang makanan, tradisi khas Bangka Selatan. Awalnya mereka cuma anggap itu bercandaan, tapi ternyata ramalan ini bikin mereka mikir serius tentang cinta dan masa depan. Tony Pratama menghadirkan vibe santai ala anak muda dengan cerita yang relatable. Grup BBM jadi tempat mereka ngobrol tiap malam, mulai dari bahasa receh sampai yang mendalam. Atira, si pecinta warna oranye garis keras, sering bikin suasana jadi ramai. Meski cerita dibalut humor, ada momen reflektif di mana masing-masing karakter mulai mempertanyakan makna hidup dan cinta. Nobel si koleris tegas, El Green si melankolis, Atira yang ceria, dan Windy yang kalem bikin cerita terasa hidup dan penuh warna. Kekuatan novel ini ada di gaya penulisan yang ringan dan humoris. Plus, penggabungan tradisi lokal seperti dulang makanan yang jadi elemen penting cerita. Pembaca nggak cuma diajak menikmati tradisi unik Bangka Selatan, tapi juga merenungkan makna toleransi dan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Kalau kamu cari novel yang ringan tapi meaningful, Cinta di Bawah Tudung Saji bakal bikin kamu senyum-senyum sambil mikir. Cocok buat masuk daftar bacaan santai kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Ini dia, ada WhatsApp lagi yang ternyata punya 3 fitur terbaru, guys. Apa aja ya? Yang pertama ada polling dengan batas waktu. Nah, ini fitur polling yang sudah hadir di tahun 2022 dengan tingkat peningkatan baru ya. Kamu bisa nentuin batas waktu polling sehingga kamu itu bisa proses pengumpulan suaranya akan ditutup otomatis dan habis. Biasanya kalau polling itu kan tidak ada batas waktu, jadinya kapanpun bisa selama belum dihapus itu postingannya gitu ya. Dan yang kedua, kamu bisa nyembunyiin yang mana dari anggota mana yang tidak bisa melihat ikutan polling gitu guys, bisa dipilih-pilih. Jadi fiturnya ini terutama untuk polling yang bersifat sensitif atau butuhkan kejujuran si pendapat orang dari akun WhatsApp ini ya. Kemudian ada fitur kedua yaitu buat grup baru dari grup yang sudah ada. Nah, jadinya WhatsApp itu mungkin bisa memberikan menu yaitu pengguna dengan membuat grup baru langsung dari grup yang sudah ada. Artinya kamu tidak perlu lagi untuk nambah anggota satu per satu, tinggal kamu select aja siapa aja yang kamu pingin aja ke grup baru gitu guys. Dan yang terakhir yaitu mention semua anggota grup dengan kata all. Nah, kalau ini udah sering kita pakai ya. Jadi kalau misalnya anggota grupnya itu gak perlu di tag satu-satu, cukup bilang underscore all aja, udah bikin kamu itu ngetag semua orang yang ada di WhatsApp atau di grup tersebut guys. Simple tapi ya berguna banget.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, Sobat Radio, dan ini dia informasi yang terakhir adalah DevSex V Pro yang resmi dirilis. Ya, katanya sih untuk penantang baru model AI Cina gitu ya. Dan hadir sebagai penantang AI yaitu Kimi Katri ya dari Moonshot. Dan DevSec ini juga ditunjukkan untuk kamu menangani tugas-tugas kompleks terutama berkaitan dengan agen

AI ya. Dan agen AI yang satu ini juga membantu menjalankan ringan tugas secara lebih mandiri dan yang pastinya peningkatan performa dibanding dengan sebelumnya gitu guys. Tugas-tugas yang bervariasi gitu ya, coding dan lainnya gitu guys. Maksudnya sih gak ngerti masalah coding ya, tapi buat kamu yang kerjaannya di code bagian coding, bisa nih coba pakai DevSec.

Thank you guys buat kamu yang udah stay tune untuk Dispada ya. Dan jangan kemana-mana, ada Kak Gigi yang namanya kamu di Santai Siang sampai nanti di jam 3 sore. Oke, gue saya pamit dulu. Besok kita ketemu di Sore Ceria dari jam 3 sampai jam 7 malam. So, stay tune aja di Prodo FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. See you tomorrow guys, happy weekend.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Makasih ya udah dengerin. Yang bikin pagi kamu makin seru. Kita lagi di Spada berikutnya.
3: Spada, hanya di Brodo FM, teman terbaik kamu. Spada.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
8: Pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2 Buleleng percepat digitalisasi Perlinsos. 171.096 warga sudah terdata. Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A terus mempercepat digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos untuk memastikan data penerima bantuan sosial semakin akurat dan sesuai kondisi masyarakat di lapangan. Hingga 13 Agustus 2026, sebanyak 171.096 warga atau 63,53% telah tercakup dalam proses digitalisasi Perlinsos dari total sasaran 269.323 KK se-Kabupaten Buleleng. Program ini telah berjalan sejak 3 Juni 2026 dengan melibatkan pendataan langsung serta kunjungan ke rumah warga yang membutuhkan perhatian sosial. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Hari Pramuka ke-65 BNNK Buleleng perkuat edukasi bahaya narkoba. Peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 di Kabupaten Buleleng dimanfaatkan untuk memperkuat edukasi generasi muda tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun karakter pramuka yang disiplin, sehat, dan bertanggung jawab. Kepala BNNK Buleleng, Komang Yuda Murdianto, turut hadir dalam rangkaian kegiatan pada Kamis 13 Agustus 2026. Selain mengikuti tabur bunga dan ziarah di Taman Makam Pahlawan Kuras Tanah, Yuda juga menjadi narasumber sosialisasi bahaya narkoba bagi peserta kegiatan. Informasi terakhir, teman Pro 2, Hari Veteran Nasional, Buleleng tekankan pentingnya merawat nilai perjuangan. Peringatan Hari Veteran Nasional ke-77 tahun 2026 di Kabupaten Buleleng menjadi momentum untuk meneguhkan kembali nilai perjuangan kepada generasi muda. Pemerintah Kabupaten Buleleng menilai semangat keberanian, persatuan, gotong royong, disiplin, dan kecintaan terhadap tanah air yang diwariskan para veteran harus terus dirawat di tengah perkembangan zaman. Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan tatap muka veteran yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Veteran Nasional ke-77 tahun 2026, Jumat 4 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus penghormatan terhadap jasa dan pengorbanan para pejuang kemerdekaan. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya Tulus, kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines.
4: Aku Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Happy weekend guys. Bareng aku Gege sampai jam 3 sore nanti di Santai Siang. Sunday Bass dari Surface. Lagu ini dulu pernah viral ya. Semoga weekend kamu, hari Minggu kamu hari ini tentunya bisa dipenuhi dengan rasa syukur dan juga pikiran-pikiran positif. Mari kita nikmati weekend kita guys. Sunday Bass. Oke, teman Pro 2, selamat siang bareng aku GG tentunya sampai beberapa jam ke depan di Santai Siang. Dan seperti biasa di Santai Siang kita akan buka dengan Pro 2 Hit List Request kali ini ya, sampai jam 11 nanti. Jadi buat kamu nih yang lagi menikmati hari minggunya, lagi menikmati weekendnya, biar tambah semangat lagi, biar tambah hidup lagi hari minggunya, pengen diputerin lagu favoritnya, boleh banget kamu bisa request melalui WhatsApp kita di 08 11 399 1054 ya. Atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Oke teman Pro 2, aku tunggu sampai jam 10 nanti ya. So langsung saja ini dia untuk menghidupkan siang hari kita di weekend ini, berdansalah karir ini tak ada artinya, dari Hindia, enjoy.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Masih bareng aku, teman Pro 2 tentunya ya, GG di sini di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Dan masih di Pro 2 Hit List Request ya. Kita bacain di sini, udah ada request yang masuk di 08113991054. Tapi ini gak ada namanya ya. Ini dari 08997 sekian. Halo kak, selamat siang katanya. Pengen diputerin lagu Sadrah dong dari For Revenge katanya. Wih, Sadrah ini kenapa nih? Kayaknya ini udah fase-fase penerimaan ya, berlapang dada ini kayak kakaknya. Aman aja, aku masukin Sadrah dari For Revenge. Selanjutnya ada dari kak siapa lagi? Kak Dewi. Halo, kenalin aku Dewi. Pengen diputerin lagu JKT48 dong dari Rhapsody. Aman aja, aku masukin buat Kak Dewi ya. Selanjutnya ada dari Kak Laras ya. Halo, kenalin Kak Gigi, aku Laras. Pengen diputerin lagu Die on This Hill dari Sienna Spiro. Salamnya buat teman Pro 2 yang lagi dengerin. Wih, salam juga buat Kak Larasnya ya. Aman aja, aku masukin Die on This Hill dari Sienna Spiro. Aman aja. Dan buat kamu teman Pro 2, masih ada waktunya di Pro 2 Hitlist Request Santai Siang kali ini sampai jam 11 nanti ya tentunya ya. Aku masih tunggu. Boleh langsung aja request di WhatsApp kita di 08113991054 atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital teman Pro 2 ya. Dan langsung saja, ini dia Sadrah buat kakak yang tadi gak ada namanya. Ini Sadrah biasanya seseorang yang lagi di fase penerimaan teman Pro 2. Berdamai dengan keadaan, melepaskan rasa marah atau dendam, lalu memilih untuk tenang menghadapi perpisahan. Ya, semangat ya.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

lagi rame banget nih di media sosial soal whipping. Yang awalnya kita kenal cuman topping minuman warna pink yang lucu dan estetik, sekarang malah viral karena katanya berbahaya. Jadi, whipping itu sebenarnya tabung gas nitrous oxide, gas yang dipakai buat bikin whipped cream di dunia kuliner. Masalahnya, sekarang ada yang menyalahgunakan dengan cara dihirup karena pengen dapat efek euforia sesaat. Nah, ini yang bahaya. Gas ini bikin kekurangan oksigen, ganggu sistem saraf, bahkan beresiko fatal kalau dipakai sembarangan. Makanya, BPOM dan BNN juga udah ngingetin, ini bukan buat main-main. Intinya, yang kelihatan sepele dan estetik di medsos belum tentu aman loh buat kesehatan kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Teman terbaik kamu.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

0: Segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja, belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja. Gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Iya, enggak lah.
1: Nah, makanya jemur handuk ya.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: emang kalau konten ginian orang tuh dari apanya?
1: Ih, nggak tahu ya. Itu namanya ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. Sensasi suara kriuk, ngunyah, ngegigit, minum, terus ada juga suara berbisik, bicara halus sampai ngegaruk. Ini ada hubungannya sama panca indera manusia yang ngasih respons ke saraf otak kita. Jadi ada sensasi ngegelitik yang dirasain tubuh tertentu pas lagi dengerin, cium aroma, ngerasain, termasuk lihat sesuatu. Manfaatnya itu nimbulin rasa rileks tubuh sampai bikin ngerasa lebih tenang. Buat kamu yang punya gangguan tidur atau insomnia, konten ini cocok banget. Bikin kualitas tidur jadi lebih baik.
2: Single terbaru RRI Produ FM.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Dan di jam 12 siang ini kita masuk di segmen Motif Muda Kreatif, teman Pro 2 ya. Untuk membahas seputar UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital ya, khususnya bagi anak muda saat ini, teman Pro 2 ya. Dan siang ini kita mau ngobrolin sesuatu yang sebenarnya ini bisa dibilang dekat banget gitu ya sama kehidupan kita ini anak muda ya. Siapa nih yang punya hobi di sini? Pasti setiap kalian atau setiap kamu nih, dari kamu pasti punya hobinya masing-masing. Iya enggak? Entah itu fotografi, mungkin desain, masak, bikin konten, main musik, olahraga, koleksi barang atau apapun itu ya, sampai mungkin hobi utak-atik sesuatu yang awalnya cuma dilakukan buat senang-senang, ada enggak? Kadang ada kan ya orang yang emang hobinya tuh bongkar pasang barang gitu. Entah itu barang elektronik atau mungkin otomotif atau lainnya gitu. Tapi pernah enggak sih kalian ini kepikiran, hobi ini sebenarnya bisa menghasilkan uang nggak ya? Nah loh, karena ternyata sekarang banyak banget anak muda yang awalnya cuma menjalankan hobi, teman Pro 2, tapi lama-lama hobinya berkembang menjadi usaha atau mungkin jasa, bahkan menjadi sumber penghasilan juga ya. Jadi jangan buru-buru menganggap hobi cuma kegiatan untuk mengisi waktu luang aja. Enggak, kalau zaman sekarang, teman Pro 2, bisa jadi dari sesuatu yang paling kita sukai itu justru muncul peluang yang nggak pernah kita duga-duga atau sangka-sangka sebelumnya ya. Dan teman Pro 2 yang mau ikut ngobrol di sini, mungkin ya coba pikirin satu hobi yang paling kalian sukai dan bayangkan gitu ya, kalau hobi itu menghasilkan uang, kira-kira mau dijadikan usaha apa? Nah, tetap bareng aku GG di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, karena setelah ini kita bakal bahas bagaimana sebuah hobi bisa mulai diarahkan menjadi peluang cuan ya, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpuni depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Balik lagi di Motif Muda Kreatif Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, kali ini bareng aku Gege, teman Pro 2 ya. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan pertama nih ya, tentang hobi yang bisa jadi cuan di segmen Motif Muda Kreatif kali ini ya. Kalau kita lihat nih sekarang teman Pro 2, banyak peluang usaha itu justru lahir dari hal-hal yang mungkin awalnya terlihat sederhana ya. Misalnya seseorang yang suka fotografi lama-lama menerima jasa foto, entah itu wedding atau sebuah event, kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya. Yang suka memasak misal bisa mulai menjual makanannya. Yang suka desain bisa menerima pesanan desain. Bahkan yang suka membuat konten bisa berkembang menjadi kreator dan mendapatkan penghasilan dari karya yang dibuatnya. Iya gak sih? Apalagi zaman media sosial, era media sosial seperti sekarang ini ya. Kuncinya sebenarnya teman Pro 2 bukan cuma punya hobi aja, tapi bagaimana kita melihat nilai dari hobi kita tersebut. Karena ketika kita punya kemampuan yang kita kuasai dan orang lain membutuhkan kemampuan itu, nah disitulah letak peluang ekonomi yang bisa muncul ya. Tapi jangan juga berpikir bahwa ketika hobi sudah menghasilkan uang, semuanya otomatis jadi serba gampang gitu ya. Justru disinilah tantangannya. Kita harus mulai belajar soal kualitas, konsistensi, cara mempromosikan karya mungkin ya, sampai bagaimana menentukan harga yang sesuai gitu. Nah, dan yang paling berat dari seseorang itu adalah konsisten teman Pro 2. Jadi kalau kalian udah bisa konsisten, nah kedepannya itu kayaknya bakal mudah dan dipermudah teman Pro 2 menurutku ya. Dan yang paling menarik, perkembangan media sosial ini membuat proses ini semakin terbuka. Sekarang kita bisa memperkenalkan karya atau produk kepada orang lain tanpa harus langsung punya toko besar. Kalau dulu kan kita kalau pengen usaha itu, aduh, mahal sewa rukonya, mahal sewa tokonya, mahal sewa tempatnya, iya gak sih? Kalau sekarang udah zaman media sosial, itu semuanya gampang aja bisa dipromosiin melalui media sosial apapun itu teman Pro 2. Jadi coba deh lihat lagi nih hobi kalian, apa yang kalian bisa lakukan dengan baik dan kira-kira dibutuhkan orang lain. Bisa jadi jawabannya adalah awal dari peluang usaha kalian dan mendapatkan cuan, iya gak? Dan ternyata mengubah hobi menjadi cuan bukan sekedar suka lalu jual gitu ya. Ada proses belajar dan mengembangkan kemampuan juga tentunya. Setelah ini kita bakal ngobrol tentang satu hal penting lainnya, bagaimana media sosial bisa membantu hobi kita dikenal lebih luas lagi teman Pro 2 ya. Di segmen Motif Muda Kreatif Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja siang hari ini tentunya. Jadi jangan kemana-mana dulu, ini sayang banget kalau kamu lewatin teman Pro 2 ini. Salah satu jalan mungkinnya untuk kita improve ke depannya untuk menghasilkan cuan, iya gak sih? Nanti aku kasih informasinya ya di segmen berikutnya. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Namo Satkerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Santai siang di Produa FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Produa FM.
8: Teman terbaik.

Yes, teman Pro 2, kita lanjutin lagi ngobrol terkait dengan soal hobi jadi cuan ya di segmen Motif Muda Kreatif Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja siang hari ini bareng aku Gigi tentunya ya. Salah satu hal yang sekarang cukup membantu anak muda mengembangkan hobi menjadi peluang adalah media sosial, iya gak sih? Kenapa? Karena media sosial bisa menjadi semacam etalase mungkin lah ya untuk menunjukkan apa yang kita kerjakan. Dan ya misalnya kalian suka menggambar gitu, daripada karya hanya tersimpan di galeri HP kita sendiri gitu, kalian kan bisa mulai membagikannya di media sosial. Kalau suka memasak mungkin bisa membagikan proses dan hasil masakan juga ke media sosial, di upload gitu ya. Kalau suka membuat kerajinan, tunjukkan proses pembuatannya. Kalau suka fotografi, unggah hasil foto terbaiknya teman Pro 2 di media sosial. Dari situ orang-orang bisa mulai mengenal kemampuan kita. Dan ini yang sering disebut sebagai personal branding, teman Pro 2. Simpelnya, orang mulai mengenal kita karena sesuatu yang memang kita kuasai atau kita sukai dan kita kerjakan gitu. Tapi teman Pro 2, nggak harus langsung berpikir aku harus viral gitu ya. Nggak harus begitu dulu, santai dulu gitu. Yang penting adalah konsisten itu tadi ya, menunjukkan karya dan membangun kepercayaan publik gitu. Karena dalam bisnis orang bukan cuma membeli produk atau jasa saja, tapi juga membeli rasa percaya, trust kepada orang yang membuat atau menjualnya. Jadi jangan takut memulai dari hal sederhana atau hal simpel dulu deh gitu. Satu karya, satu postingan, satu pelanggan, kemudian berkembang perlahan lebih baik lagi ke depannya. Bisa jadi hari ini cuma hobi, besok mulai punya satu pelanggan, minggu depan dapat pesanan lagi. Lama-lama dan tanpa terasa hobi yang awalnya cuma untuk kesenangan aja bisa berkembang menjadi sesuatu yang menghasilkan. Iya gak sih teman Pro 2? Dan menariknya banget nih ya, ternyata media sosial bukan cuma tempat scroll dan lihat konten orang lain aja. Kalau dimanfaatkan dengan tepat, bisa juga menjadi tempat kita memperkenalkan karya kita sendiri. Tapi ada satu hal yang gak kalah penting nih. Jangan sampai karena mengejar cuan, kita justru kehilangan alasan kenapa kita menyukai hobi tersebut, teman Pro 2. Kita bahas di segmen berikutnya ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI. Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita sudah sampai di segmen terakhir nih di Motif Muda Kreatif Santai Siang Pro 2 RRI Singa Raja kali ini. Masih dengan topik yang sama, yaitu hobi jadi cuan, kenapa enggak gitu. Setelah membahas bagaimana hobi bisa menjadi peluang dan bagaimana media sosial bisa membantu memperkenalkan karya kita, ada satu hal yang menurutku penting banget untuk diingat teman Pro 2 ya. Ketika hobi mulai menghasilkan uang nih, kita memang boleh banget merasa senang. Tapi jangan sampai seluruh kesenangan dari hobi itu berubah menjadi tekanan, karena semuanya harus menghasilkan. Misalnya dulu kita menggambar karena senang gitu ya, tapi setelah menerima pesanan kita jadi merasa setiap kali menggambar harus menghasilkan uang. Atau dulu suka memasak karena memang menikmati prosesnya, tapi setelah dijadikan bisnis, malah setiap kegiatan memasak terasa seperti kewajiban. Nah makanya penting untuk menemukan keseimbangan teman Pro 2. Hobi boleh menjadi sumber penghasilan, tapi tetap perlu ada ruang untuk menikmatinya. Dan ya jangan lupa juga, proses membangun sesuatu dari hobi memang membutuhkan waktu. Enggak harus langsung besar, mewah, dan juga terlihat besar lah gitu. Mulai dari kemampuan yang kita punya aja dulu. Belajar sedikit demi sedikit, berani memperkenalkan karya, menerima masukan, lalu kita berkembang. Karena ya siapa tahu sesuatu yang hari ini kita lakukan cuma karena aku suka aja gitu, sesederhana aku suka, beberapa tahun ke depan justru menjadi sesuatu yang bisa membantu kehidupan kita. Iya gak sih? Semuanya bisa terjadi teman Pro 2. We never know. Jadi buat teman Pro 2 nih ya, buat kamu

kamu yang punya hobi, jangan malu untuk mulai mengembangkannya. Siapa tahu hobi yang kalian anggap simple saat ini justru punya nilai yang besar di kemudian hari. Dan gak terasa itu dia obrolan kita tentang hobi jadi cuan, kenapa enggak, harus sampai di penghujung segmen Motif Pro 2 RRI Singaraja Santai Siang kali ini. Dan kamu-kamu jadi melihat hobi dari sudut pandang yang sedikit berbeda, iya gak sih? Jujur aku juga sedikit berbeda sih, karena setelah membaca info beberapa tadi, bukan berarti semua hobi harus menghasilkan uang, gak juga. Tapi kalau memang ada kesempatan untuk menggemangkan sesuatu yang kita sukai menjadi peluang dan mendapatkan cuan, ya kenapa gak dicoba aja dulu, iya gak sih? Aku masih bakal nemenin kamu di siang hari ini, tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So, jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, jangan diputar-putar dulu frekuensinya. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

0: RRI, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Siang di Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Masih bareng aku, GG, teman Pro 2 tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singa Raja kali ini. Dan teman Pro 2, berikutnya kita akan masuk di segmen info olahraga, teman Pro 2. Di sini aku udah nyiapin beberapa informasinya buat kamu tentunya ya. Dan salah satunya ini datang dari The Red Devils ya, dari sang pelatih yang menyatakan Manchester United sudah siap hadapi jadwal padat musim 2026-2027. Dan tentunya masih ada informasi-informasi lainnya yang udah aku siapin buat kamu di siang hari ini, biar tambah semangat lagi siang harinya ya. Pada kalau kalian kayaknya di siang hari ini udah mulai pada ngantuk ya gak? Makanya aku kasih info olahraga buat kamu ya. Jadi jangan kemana-mana, sabar, nanti aku bakal kasih informasinya di segmen berikutnya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy.

informasi pertama teman Pro 2 di segmen info olahraga santai siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini, seperti yang aku bilang di awal tadi ya, ini datang dari The Red Devil ya, atau Manchester United, dan hal ini disampaikan oleh Carrick sebagai head coach Manchester United yang siap hadapi jadwal padat musim 2026-2027. Wih, seperti apa teman Pro 2 ya. Dilansir dari rri.co.id, pelatih Manchester United Michael Carrick menilai sekuadnya lebih siap menghadapi jadwal padat setelah meraih tiket Liga Champions. Musim 2026-2027 juga dinilai lebih menarik karena Setan Merah akan menjalani lebih banyak pertandingan dibanding musim lalu. Hal itu disampaikan Carrick dalam wawancara pramusim bersama media resmi klub yang dirilis Jumat 14 Agustus 2026. Carrick mulai menangani United pada Januari 2026 menggantikan Ruben Amorim. Saat itu United hanya memainkan satu laga Liga Inggris setiap pekannya. Kondisi itu terjadi karena mereka tidak tampil di kompetisi Eropa dan tersingkir lebih awal dari turnamen domestik lainnya. Di bawah asuhan Carrick, United mulai menunjukkan perkembangan. Mereka mengakhiri musim di posisi ketiga dan memastikan tempat di kompetisi utama Eropa. Keikutsertaan di Liga Champions membuat jadwal United musim ini lebih padat dibanding musim sebelumnya. Namun, Carrick menilai timnya justru lebih terbiasa menghadapi musim dengan banyak pertandingan dan kompetisi. Carrick menilai musim lalu justru menghadirkan tantangan tersendiri karena minimnya pertandingan. Para pemain harus tetap menyatu meski sebagian dari mereka tidak mendapatkan kesempatan bermain. Musim ini, waktu latihan akan berkurang ketika kompetisi berlangsung karena pertandingan datang lebih sering. Namun, Carrick menilai lebih banyak pemain akan terlibat dalam pertandingan secara rutin. Carrick juga melihat persiapan pramusim telah membantu tim menghadapi ritme pertandingan yang lebih padat. United melakukan perjalanan ke Swedia, Irlandia, dan Polandia dengan pola pertandingan Sabtu, Rabu, Sabtu. Dalam rangkaian tersebut, Manchester United menghadapi Paris Saint-Germain, Leeds United, dan AC Milan. Carrick menilai pengalaman itu memberikan gambaran mengenai tantangan jadwal yang akan mereka jalani. Selanjutnya, United akan menghadapi AC Milan dalam laga pramusim di Trzeci Arena Polandia Sabtu 15 Agustus 2026 kemarin, berarti udah ya teman berdua. Ini akan menjadi reuni antara skuad Manchester United dan mantan pelatih mereka Amorim yang kini menangani Milan ya, dan kemarin sudah diselenggarakan pertandingannya dan AC Milan menang, Manchester United-nya kalah. Gak apa-apa, namanya juga pramusim. Iya gak teman Pro 2, buat kamu-kamu nih pecinta Manchester United. Karena sama, aku juga ini fans sejati Manchester United. Udah rindu banget mengangkat piala. Semoga musim ini ya, atau musim 2026-2027, Manchester United bisa meraih ya minimal satu gelar juara lah, kompetisi apapun itu. Dan ya sedikit mengobati rindu masa kejayaan saat Sir Alex Ferguson dulu ya. Dan semoga Carrick bisa menjadi suksesor Sir Alex Ferguson. Iya gak teman Pro 2? Harus dong. Oke, aku masih punya informasi lainnya di segmen info olahraga santai siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Ada Jeremy Doku yang perpanjang kontrak di Manchester City. Seperti apa informasinya nanti akan aku kasih ke kamu ya. So, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Rin, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Okelah gas. Ke mall mana nih?
0: Loh, kok ke mall? Terus? Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya. Bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih. Aduh, lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya. Siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Informasi olahraga berikutnya teman Pro 2. Kalau di segmen sebelumnya tadi kita sudah membahas terkait dengan Manchester United yang siap menghadapi jadwal padat di musim 2026-2027. Nah, sekarang aku punya informasi dari tetangga sebelahnya nih teman Pro 2, dari Manchester City yang juga nggak mau kalah dan mencoba menyiapkan amunisi-amunisi menjelang menghadapi musim 2026-2027. Dilansir dari rri.co.id, Jeremy Doku perpanjang kontrak di Manchester City. Manchester City resmi memperpanjang kontrak winger asal Belgia Jeremy Doku hingga musim panas 2031. Kesepakatan baru tersebut diumumkan klub Premier League itu pada Kamis 13 Agustus 2026. Doku bergabung dengan Manchester City pada 2023 setelah didatangkan dari klub Ligue 1 Prancis Rennes. Pemain berusia 24 tahun itu kini mendapat kontrak jangka panjang bersama The Sky Blues. Selama memperkuat Manchester City, Doku telah mencatatkan 131 penampilan. Ia menyumbang 22 gol dan 30 assist dalam periode tersebut. Sebelum bergabung dengan City, Doku mencatatkan 12 gol dan 9 assist dari 91 penampilan bersama Rennes. Ia juga mengawali karir seniornya bersama klub Belgia Anderlecht pada 2018 lalu ya. Doku mengaku senang mendapat kesempatan untuk melanjutkan karirnya bersama Manchester City. Ia menyebut klub tersebut memiliki arti penting dalam perkembangan karir dan kehidupannya. Ia mengatakan City menjadi klub yang sangat berarti dan membuatnya berkembang baik sebagai pemain maupun pribadi. Doku juga menjadi bagian dari skuad Belgia ya teman Pro 2 di Piala Dunia 2026. Ia tampil dalam 5 pertandingan dengan total 341 menit bermain. Belgia melaju hingga perempat final Piala Dunia 2026 sebelum dikalahkan Spanyol. Spanyol kemudian melanjutkan perjalanan hingga menjadi juara turnamen tersebut. Manchester City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal pada final FA Community Shield. Pertandingan berlangsung Minggu 16 Agustus 2026 di Cardiff, Wales. Sementara itu, City akan memulai perjalanan di Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Bournemouth. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 23 Agustus di Manchester. Wih, hari ini berarti ya Manchester City akan menghadapi Arsenal di final FA Community Shield. Mana nih yang menang teman Pro 2, Arsenal atau Manchester City? Let's see ya, seru banget ini, kalau dilewatin sayang juga ya. Dan teman Pro 2, aku masih punya informasi olahraga lainnya. Tentunya kita beralih ya dari lapangan hijau sepak bola, kita beralih ke dunia tenis. Seperti apa informasinya nanti di segmen terakhir akan aku spill buat kamu ya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Outfit udah bagus.
1: Pasti pengen banget dong yang namanya foto OOTD.
0: Yuhu, outfit of the day. OOTD berhubungan sama pakaian atau gaya apa yang dikenakan hari ini. Singkatannya, nunjukin ke orang lain apa yang sedang dikenakan. OOTD, istilah yang biasa digunakan di konteks fashion blogging. Jadi, outfit itu sesuatu yang dipakai buat nutupin tubuh, kayak baju, celana, rok, ikat pinggang, topi, kacamata, sepatu, dan masih banyak lagi. Populernya penggunaan istilah OOTD itu adalah foto aktual dan terkini yang diposting di media sosial kayak Instagram. OOTD itu juga salah satu bahasa fashion yang kekinian.
2: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Produa FM. Teman terbaik.

Informasi olahraga berikutnya, Taman Pro 2, kita beralih dari lapangan hijau sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis ya. Kejutan besar terjadi di Tirante yang menyingkirkan Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open, Taman Pro 2. Dilansir dari rri.co.id, kejutan besar terjadi pada turnamen tenis Cincinnati Open 2026 saat Thiago Agustin Tirante menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic. Petenis Argentina itu mengalahkan Djokovic 2-6, 6-4, 6-4 untuk melaju ke babak 32 besar. Tirante mengatasi tekanan sepanjang pertandingan yang berlangsung di Lindner Family Tennis Center Minggu 16 Agustus 2026. Ia mampu menjaga konsistensi ketika Djokovic mulai kesulitan menghadapi panas dan kelembaban. Dilansir dari ATP, Djokovic sempat menguasai set pertama setelah memenangkan 4 game secara beruntun. Namun kondisi fisiknya mulai terganggu ketika pertandingan memasuki pertandingan set tersebut. Memasuki set kedua, Tirante meningkat tekanan dan mendapatkan peluang melalui beberapa break point. Ia akhirnya mematahkan servis Djokovic pada game ketujuh untuk menyamakan kedudukan. Djokovic kemudian meminta bantuan fisioterapis ketika kedudukan 1-1 pada set kedua. Game tersebut berlangsung hampir 18 menit sebelum Djokovic akhirnya mempertahankan servisnya. Pada set penentuan, Djokovic sempat menunjukkan energi yang lebih baik dan kembali memberikan perlawanan. Namun, Tirante tetap bertahan hingga memperoleh break penentu pada game ke 9. Tirante kemudian menutup pertandingan tanpa kehilangan poin saat melakukan servis terakhir. Kemenangan tersebut menjadi hasil terbesar dalam karir petenis berusia 25 tahun tersebut, Teman Pro 2 ya. Wih, selamat buat Tirante, dan ini juga menjadi sesuatu pukulan telak ya untuk Djokovic ya. Karena kita ketahui Novak Djokovic adalah salah satu unggulan petenis putra atau di tenis dunia saat ini ya. Tapi sayangnya di Cincinnati Open 2026 ini Novak Djokovic harus tersingkir. Itu dia Teman Pro 2, informasi olahraga terakhir di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Aku masih punya informasi berikutnya, yaitu kita akan masuk di segmen infotainment, informasi hiburan Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singa Raja kali ini, dan kita masuk di segmen info hiburan atau infotainment, teman Pro 2. Aku punya informasi buat kamu nih para pecinta Marvels, teman Pro 2. Dilansir dari rri.co.id, Marvel rilis trailer kedua Avengers Doomsday, teman Pro 2 ya. Marvel Studios merilis trailer kedua Avengers Doomsday dalam acara penggemar D23 Disney pada Jumat 14 Agustus 2026. Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 18 Desember 2026, dilansir dari Variety. Trailer berdurasi 2 menit itu memperlihatkan sejumlah pahlawan Marvel menghadapi ancaman Dr. Doom. Robert Downey Jr. kembali ke Marvel Cinematic Universe dengan memerankan Dr. Doom. Chris Evans juga tampil kembali sebagai Steve Rogers atau Captain America. Sementara Hayley Atwell kembali sebagai Peggy Carter. Vanessa Kirby sebagai Sue Storm atau Invisible Woman memperingatkan para pahlawan tentang bahaya Dr. Doom. Doom digambarkan sebagai sosok yang sebelumnya tersesat tetapi kini telah hancur. Trailer kemudian memperlihatkan Reed Richards atau Mr. Fantastic menghadapi Doom di tengah reruntuhan. Karakter Mr. Fantastic diperankan oleh Pedro Pascal dan Chris Hemsworth, juga kembali sebagai Thor dan menantang ya Dr. Doom. Thor bahkan berjanji akan membuat Doom memohon sebelum ia mengalahkannya. Namun Doom berhasil menahan serangan Thor menggunakan Stormbreaker. Doom kemudian menyerang Thor dengan sinar energi berwarna hijau dan memunculkan pasukan Sentinel yang dikenal sebagai musuh klasik X-Men. Doom lalu menyatakan bahwa neraka tunduk kepadanya karena dirinya adalah Doom. Wih, keren teman Pro 2 ya. Kembalinya Robert Downey Jr. menjadi salah satu sorotan karena Iron Man yang sebelumnya ia perankan telah meninggal dalam Avengers Endgame. Sementara itu, Chris Evans kembali sebagai Captain America setelah Steve Rogers meninggal kan tugasnya sebagai superhero dalam film tersebut. Sebastian Stan kembali sebagai Winter Soldier, Tom Hiddleston sebagai Loki, dan Simu Liu sebagai Shang-Chi. Para pemeran Fantastic Four First Step juga akan kembali dalam Doomsday ini. Wih, menarik ya teman Pro 2 ternyata film ini. Dan ini sangat-sangat menarik buat kamu-kamu para pecinta Avengers dan juga Marvel Studio. Ini layak-layak ditonton ya 18 Desember 2026 nanti. Cuman pertanyaannya, kalian nontonnya sama siapa nih? Kalau sendiri sih ya kurang seru, harusnya sama pasangan, iya gak? Aku masih punya informasi hiburan atau infotainment lainnya di Santai Siang kali ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Cici

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya Tulus, kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines.
0: Kuyura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.

0: enak banget loh ini.
1: Ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik.

Informasi hiburan berikutnya teman Pro 2, kalau tadi aku udah kasih kamu informasi terkait dengan Marvel Studio yang merilis sequel ya, atau mungkin trailer dari Doomsday, dan sekarang ada Disney teman Pro 2 yang mengumumkan proyek animasi hingga 2029, siapkan Frozen 3 hingga Incredibles 3. Wih, apa kabar Elsa ya sama Anna. Disney kembali membawa sejumlah kabar terbaru dari proyek film animasi dalam ajang D23 Disney Entertainment Showcase. Acara tersebut menjadi kesempatan bagi Disney dan Pixar memperkenalkan sejumlah film yang akan hadir dalam beberapa tahun mendatang. Pengumuman yang disampaikan mencakup kelanjutan sejumlah film animasi populer hingga karya baru dari Disney dan Pixar. Beberapa judul yang mendapat perhatian antara lain Frozen 3, Coco 2, Incredibles 3, serta sejumlah film animasi orisinal. Nah, kurang lebih ada 10 ya teman Pro 2 ini garapan Disney, ada Incredible 3 yang mengungkapkan perkembangan Incredible 3 yang akan melanjutkan kisah keluarga Parr. Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada Juni 2028. Lalu ada Coco 2, Pixar yang turut memberikan kabar terbaru mengenai Coco 2. Film ini kembali menghadirkan Miguel yang kini telah beranjak remaja. Lalu ketiga ada Gato, selain sequel Pixar, tadi Pixar memperkenalkan film animasi orisinal Gato. Film tersebut dijadwalkan tayang pada Maret 2027 nanti. Lalu yang keempat ada Ghost Market yang juga disiapkan menjadi proyek animasi orisinal lainnya. Film tersebut direncanakan rilis pada musim semi 2028. Lalu ada Ice Age Boiling Point. Waralaba Ice Age juga kembali melalui film ketujuh berjudul Ice Age Boiling Point. Film tersebut menghadirkan kembali sejumlah karakter lama dalam petualangan yang baru. Lalu ada Zootopia 3. Disney kemudian mengonfirmasi pengembangan Zootopia 3. Film ini akan kembali menghadirkan karakter-karakter yang sebelumnya telah dikenal penonton. Lalu ketujuh ada Clay, Disney yang juga memperkenalkan film animasi baru berjudul Clay. Kieran Culkin akan mengisi suara karakter Flip yang dipilih menjadi mentor penting bagi desanya. Selanjutnya yang kedelapan ada Hex. Disney juga memberikan pembaruan mengenai Hex. Film animasi fantasi tersebut menampilkan Hailee Steinfeld sebagai pengisi suara karakter utama dari Jodie Foster sebagai Ratu Penyihir. Dan yang kesembilan, ini yang paling banyak dinantikan, yaitu Frozen 3. Pengumuman lainnya yang datang dari Frozen 3 yang dipastikan tayang pada musim gugur 2027 nanti. Film ini akan melanjutkan kisah Anna, Elsa, Kristoff, dan Olaf. Selanjutnya yang ke-10, yang terakhir yaitu Lilo and Stitch 2. Disney juga mengumumkan sequel terbaru untuk film Lilo dan Stitch 2. Dalam cuplikan video yang diputar film tersebut akan menghadirkan rekan Stitch sekaligus kekasihnya yang bernama Angel. Deretan pengumuman tersebut menunjukkan Disney dan Pixar masih mengenalkan sejumlah waralaba animasi populer. Di saat yang sama, keduanya mulai memperkenalkan cerita dan karakter baru untuk jajaran film animasi mendatang. Wih, makin menarik aja ya teman Pro 2, dunia perfilman global ini. Dan semoga ini bisa menjadi hiburan dan juga menjadi contoh juga untuk industri perfilman di Indonesia agar bisa step up lagi, ya minimal bisa mengejar ke arah yang lebih baik lagi untuk di dunia perfilman sendiri ya. Dan aku punya informasinya di segmen berikutnya terkait dengan dunia perfilman Indonesia. Ada film yang saat ini mungkin lagi ditunggu-tunggu banyak penggemarnya dari Iqbal X Cowboy Junior ya. Kira-kira informasinya seperti apa, nanti aku akan spill ke kamu di segmen berikutnya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Tuku tuku taka tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Informasi berikutnya teman Pro 2 di infotainment santai siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Ada kabar terbaru dari film yang banyak mungkin lagi ditunggu-tunggu, apalagi khusus fansnya Iqbal X Cowboy Junior ya, karena Iqbal sendiri membintangi salah satu film ini yang akan rilis dan tayang di bioskop Agustus 2026 kali ini teman Pro 2. Final trailer Operasi Pesta Copet rilis, 4 sahabat jalankan misi nekat. Masih dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2, film Operasi Pesta Copet merilis final trailer memperlihatkan aksi 4 sahabat mencuri 300 ponsel di festival musik Pesta Pora. Di balik misi tersebut, film ini justru membawa cerita tentang persahabatan dan perjuangan menghadapi tekanan hidup. Final trailer memperlihatkan Ijal yang diperankan oleh Iqbal Ramadan bersama Adut yang diperankan oleh Christo Immanuel, Tia yang diperankan oleh Zulfa Maharani, dan Melody yang diperankan oleh Kawai Labiba. Mereka menjalankan rencana besar untuk menggondol 300 ponsel dari para pengunjung festival. Misi tersebut ternyata tidak berjalan mulus, keinginan mendapatkan ratusan ponsel justru mulai menguji hubungan keempat sahabat tersebut. Perjalanan mereka memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan sekedar aksi mencopet, melainkan bagaimana mereka mempertahankan persahabatan di tengah keadaan sulit. Film ini juga membawa persoalan yang dekat dengan kehidupan anak muda, kesulitan mendapatkan pekerjaan, tekanan ekonomi, hingga meningkatnya biaya hidup menjadi bagian dari latar cerita ini. Di tengah keterbatasan tersebut, keempat karakter memilih jalan yang salah karena merasa tidak memiliki pilihan lain. Persahabatan kemudian menjadi satu-satunya tempat mereka saling menguatkan. Sutradara Eddie Kemod mengatakan film panjang pertamanya memang menjadi tantangan tersendiri, teman Pro 2 ya. Menurutnya, suasana festival dan aksi pencopetan hanya menjadi bagian dari cerita yang lebih besar. Ia ingin menampilkan kehidupan orang-orang yang berada dalam kondisi terdesak dan akhirnya membangun keluarga melalui solidaritas. Produser Ernest Prakarsa menilai pendekatan komedi membuat pesan sosial dalam film lebih mudah diterima penonton. Kritik terhadap kondisi kehidupan juga dikemas melalui humor dan drama persahabatan. Film Operasi Pesta Copet diproduseri Ernest Prakarsa, Dipa Andika, Iqbal Ramadan, dan James Erlangga. Film ini menjadi debut penyutradaraan Eddie Kemod setelah sebelumnya aktif di industri musik. Selain Iqbal, Christo, Zulfa, dan Kawai, film ini turut menghadirkan vokalis Sisi Tipsi, Fauzan Lubis, dalam debutnya di layar lebar. Operasi Pesta Copet dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Agustus 2026, teman Pro 2. Wih, menarik ya. Dilihat dari cast-nya juga atau pemerannya, ini akan sangat menjadi film-film yang menarik ya, karena ada Fauzan Lubis juga yang seorang vokalis Sisi Tipsi dan baru pertama kali menginjakkan kakinya atau debut di layar lebar Indonesia, teman Pro 2, dan ini kayaknya layak ditonton juga, tapi jangan diikuti ya kalau nyopetnya, teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2, informasi terakhir di infotainment santai siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini bareng aku Gege. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam berapa? Jam 10 ya, sampai sekarang hampir jam 3 sore di santai siang Pro 2 RRI Singaraja. Dan tentunya seperti biasa, jangan kemana-mana dulu karena di sore nanti bakal ada Zaki yang nemenin sore kamu tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So, aku Gege pamit, teman Pro 2 sekali lagi terima kasih banyak. Happy weekend, bye-bye. Enjoy guys.

0: Segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto

0: muncul bakteri namanya Mycobacteria nontuberculosis.
1: Makhluk apa tuh, Kak?
0: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
1: Iya, enggak lah.
0: Nah, makanya jemur handuk ya.
2: Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

Di era digital seperti sekarang, informasi bisa diperoleh hanya dalam hitungan detik, melalui media sosial, website, hingga aplikasi pesan instan. Berbagai berita dan pengetahuan tersebut tersebar begitu cepat. Namun, di balik kemudahan tersebut, masyarakat juga dihadapkan pada tantangan berupa hoax, informasi palsu, dan konten yang menyesatkan. Karena itu, literasi digital menjadi kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki, terutama oleh generasi muda. Dengan kemampuan memilah informasi, memahami sumber yang terpercaya, serta menggunakan teknologi secara bijak, generasi muda dapat menjadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Sebab, kemajuan teknologi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihannya, tetapi juga oleh bagaimana manusia menggunakannya untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat.

0: Ruang FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Ruang.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini di Info Pro 2 buat kamu bareng aku, Zaki. Info pertama, teman Pro 2, peringatan Hari Veteran Nasional ke-77 tahun 2026 di Kabupaten Buleleng menjadi momentum untuk meneguhkan kembali nilai persatuan kepada generasi muda. Pemerintah Kabupaten Buleleng menilai semangat keberanian, persatuan, gotong royong, disiplin, dan kecintaan terhadap tanah air yang diwariskan para veteran harus terus dirawat di tengah perkembangan zaman. Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan tatap muka veteran yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Veteran Nasional ke-77 tahun 2026 pada Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus penghormatan terhadap jasa dan pengorbanan para pejuang kemerdekaan. Info berikutnya, teman Ro 2, peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 di Kabupaten Buleleng dimanfaatkan untuk memperkuat edukasi generasi muda tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun karakter pramuka yang disiplin, sehat, dan bertanggung jawab. Kepala BNNK Buleleng, Komang Yuda Murdianto, turut hadir dalam rangkaian kegiatan pada Kamis 13 Agustus 2026. Selain mengikuti tabur bunga dan ziarah di Taman Makam Pahlawan Kurastana, Yuda juga menjadi narasumber sosialisasi bahaya narkoba bagi peserta kegiatan. Edukasi yang diberikan menekankan pentingnya generasi muda mengenali risiko penyalahgunaan narkotika, serta memiliki sikap tegas untuk menjauhinya. Upaya tersebut sekaligus memperkuat peran pramuka sebagai tempat atau wadah pembentukan karakter dan kedisiplinan generasi muda saat ini.
1: Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Gak gitu bacanya, gak gitu. 24/7 ya, gak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
3: Number 20.

0: Rianto teman Pro2 yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya. Eunoia. Euneia. Eunoia. Ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jaga Rasa.
1: Number 16.

0: juga masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: kita lihat aja nanti progresnya, oke? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 My Mind Gue dari Naikila. Posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh. Posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman April 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

0: ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laude, My Music, Sunny Der, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Selamat sore teman Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Soneta, Roma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euphoria, Judi, Keramat, dan Kata Pujangga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Ukraine bersama Adrian Molina.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, buat warga Jakarta yang beraktivitas besok, Dishub DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional pada 17 Agustus untuk mendukung rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas Dishub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini, barengan sama gue Alanda Krisandaru pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

peringkat ke-19.2 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is CNS Miro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: ke-11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Thames dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Sama berdua masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: untuk Mapan 2 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6, bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

182 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: ketiga our top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sinaspiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gua untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just might.

0: kamu lagi dengerin
1: sore.
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Siaraja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Gimana teman Pro 2 kabarnya di hari ini, di hari Minggu ya, satu hari sebelum upacara kemerdekaan 17 Agustus esok hari. Teman Pro 2 di hari Senin, hari Senin tanggal 17 kayaknya rasanya pas banget gitu ya. Hari Senin tanggal 17 kayaknya emang fitrahnya upacara gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu gimana besok upacaranya, udah persiapan apa, prepare apa buat kamu yang mungkin jadi pemimpin upacara untuk besok di instansi kamu sendiri, di tempat kerja kamu, ataupun jadi pengibar benderanya, ataupun yang bawa undang-undang atau apapun itu, apapun itu teman Pro 2 semoga udah ready untuk esok hari ya teman Pro 2. Semangat, dan pokoknya semua besok semoga berjalan lancar buat teman Pro 2 yang bertugas gitu guys ya. Dan sore hari ini guys, tentunya masih bareng aku nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti di sore ceria. Buat kamu semuanya yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat sore aja. Sekarang udah menit ke 7, lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Lagi pada ngapain sih sore hari ini teman Pro 2? Info-info bisa kali share-share, mungkin ada informasi ataupun rekomendasi untuk tempat nongkrong nanti malam. Waduh, enak sih teman Pro 2 ya. Mumpung masih di hari Minggu, setelah itu besok hari Senin juga masih tanggal merah ya teman Pro 2. Pokoknya selamat menikmati hari kemerdekaan ala kamu sendiri untuk esok hari gitu guys. Dan untuk nemenin kamu masih banyak single koleksi Pro 2 yang bakal aku puterin untuk nemenin kamu di hari Minggu sore ini. So stay tune aja di Pro 2 and enjoy.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Yo teman-teman, Prodo masih di sore ceria Prodo 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Mumpung masih hari Minggu juga dan besok libur spesial hari kemerdekaan ya teman Prodo 2. Kira-kira nanti malam ada agenda kemana sih teman Prodo 2? Atau mungkin siap-siap untuk esok hari upacara? Atau mungkin ada agenda khusus yang mengharuskan kamu untuk keluar malam hari ini? Entah itu me time ataupun belanja kebutuhan bulanan, atau mungkin nongkrong santai aja. Tapi kalau ngomongin me time kayak tadi teman Pro 2 ya, apa yang langsung kebayang teman Pro 2 kalau dengar kata me time? Mungkin kebayangnya kayak healing ke tempat-tempat bagus, terus ngopi ke kafe-kafe estetik, atau mungkin jalan-jalan keluar kota ya. Padahal sebenarnya me time ini gak harus mahal dan gak harus jauh-jauh ya teman Pro 2. Kayak sekarang nih kamu lagi dengerin Pro 2 terus duduk santai di kamar, terus juga dengerin single-single Pro 2 atau playlist sendiri kamu gitu, favorit kamu, baca buku, nonton film, atau mungkin menikmati sore juga bisa jadi waktu untuk diri sendiri guys. Yang penting bukan seberapa mahal kegiatannya ya, tapi apakah setelah melakukan hal itu kita bisa lebih nyaman dan punya ruang untuk deep breath, bernafas teman Pro 2. Kadang setelah seharian sibuk gitu ya teman Pro 2 dengan segala aktivitas kamu ya, kita emang butuh waktu bentar guys untuk berhenti dan juga menikmati diri sendiri.

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku, mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Eh, mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform online untuk kembangkan bisnismu.
2: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Gerikan nih sepatu untuk kakimu, teman Rodu. Aduh, aku puterin buat kamu sore hari ini. Sepatu untuk kakimu, kira-kira nanti malam ada agenda untuk beli sepatu gak tuh? Kalau ada aku ikut soalnya. Sekalian, barengan belinya teman Rodu ya. Belanja ya itu salah satu me time juga sih teman Rodu ya. Tapi kalau ngomongin me time, setiap orang pastinya punya versinya masing-masing. Ada yang belanja sepatu kayak tadi, ada yang seneng keluar rumah sendirian, terus cari tempat yang tenang buat ngopi. Ada juga justru yang paling enak ini guys, diem di rumah. Kalau aku sih lebih banyak diem aja di rumah gitu ya. Rebahan sambil nonton ya, terus ngapain ya, denger musik. Atau mungkin beres-beres kamar setelah semingguan penuh. Kayaknya pusing banget rasanya lihat kamar yang berantakan. Itulah salah satu bentuk me time juga. Jadi gak perlu ngerasa kalau me time itu kita harus kayak orang lain ya. Kalau buat kamu jalan-jalan sore kayak sekarang sambil pakai headphone, headset, udah cukup bikin pikiran lebih ringan, iya itu namanya me time guys. Intinya nemuin aktivitas simple yang bikin kamu ngerasa lebih relax, santai, dan bisa nikmatin waktu tanpa harus terus mikirin tuntutan dari luar gitu gak?

0: Mimpi Itu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan semua kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama, guru Ayu, dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa alang-alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa alang-alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Kamu lagi dengerin Sore Singaraja. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman, Pro 2 masih di sore ceria. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Menit ke 48 lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ya, sore hari ini untuk angin yang ada di Singaraja dan sekitarnya cukup kencang, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin beraktivitas di luar ruangan, hati-hati, stay safe untuk semuanya, teman Pro 2 ya. Dan kita masih bahas satu segmen lagi di sore ceria kali ini tentang me time tadi, teman Pro 2. Jadi me time ini bukan berarti kita harus selalu sendiri ya, atau menjauh dari semua orang. No guys, kalau buat kamu ngabisin waktu bareng sahabat, keluarga, ataupun melakukan hobi bersama, ini justru bikin kamu lebih rileks, lebih nyaman, ya itu bisa jadi pilihan bentuk quality time yang menyenangkan ala kamu tentunya ya. Jadi jangan ngerasa bersalah ketika sesekali memilih memberikan waktu untuk diri kamu sendiri. Kita boleh guys untuk berhenti sebentar, tarik nafas, deep breath ya, dan menikmati hal-hal sederhana yang kita suka. Karena setelah punya

tim yang selalu bawa tumbler kemana-mana atau yang bawa tapi lupa dicuci? Padahal ya, walaupun isinya cuma air putih, tumbler tetap bisa jadi sarang kuman loh. Dari tangan kita, dari air liur pas minum, sampai bagian dalam yang lembab, semuanya bisa bikin tumbler jadi bau dan gak higienis. Idealnya sih, tumbler itu dicuci setiap hari. Tapi kalau kamu lagi super sibuk, ya minimal 2-3 hari sekali, jangan sampai kelewatan ya. Dan ingat, jangan cuman bagian botolnya aja, tapi tutup, sedotan, sampai karet-karetnya juga wajib dibersihin. Soalnya, itu tempat

0: favorit bakteri untuk ngumpet. Yuk mulai sekarang lebih peduli sama kebersihan tumbler kamu, biar tetap sehat dari air yang kamu minum setiap hari.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini tembang Bali bakal aku puterin buat kamu sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu pecinta lagu Bali, stay tune aja, tetap di 105,4 FM. Dan kali ini aku punya info kabar baik datang dari pesisir Buleleng, teman Pro 2. Jadi sebanyak 100 ekor tukik. Ada yang tahu tukik, teman Pro 2? Anak penyu, guys. Ini resmi dilepas di laut Pantai Camplung, Kelurahan Banyuasri pada hari ini ya, 16 Agustus 2026 hari ini. Kegiatan perdana ini, teman Pro 2, digagas sama komunitas pecinta lingkungan namanya Kurma Segara Raksa, dan dapat dukung juga tentunya dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Dan pelepasan ini, teman Pro 2, ya, jadi bagian dari upaya tentunya menjaga kawasan pesisir yang selama ini menjadi lokasi penyu untuk nelur, untuk bertelur, terutama di periode Mei kemarin sampai Agustus kayak sekarang. Yang menarik nih, teman Pro 2, sesuai informasi kali ini juga yang aku kutip buat kamu dari laman rri.co.id, upaya jaga penyu ini nggak cuma jadi tugas pemerintah atau komunitas aja, guys, ya, tapi membutuhkan keterlibatan masyarakat juga. Terus ini desa adat, bahkan kita-kita nih, guys, generasi muda. Dan info lainnya juga, masih ada kurang lebih ada 60 tukik yang baru netes, guys, sekitar ya minggu lalu lah ya, jadi belum ulang tahun ke-1 ya dia, guys, ya, baru netes 1 minggu yang lalu ya. Dan untuk sementara dirawat sampai kondisinya emang cukup kuat untuk dilepaskan nanti, guys. Dan pokoknya harapannya langkah kecil kayak gini ini bisa menjadi awal dari gerakan yang lebih besar lagi next ke depannya untuk jaga ekosistem pesisir Buleleng.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu Akbar.

kamu lagi dengerin Sore Singaraja. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu

Oke, teman Pro 2, karena waktu juga nih guys semakin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria. Edisi hari ini 16 Agustus 2026, teman Pro 2. Thank you buat kamu yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 malam kali ini. Tapi jangan ubah frekuensi kamu dulu karena bentar lagi ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Tentunya sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin untuk nemenin kamu malam hari ini. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: Duh, ke bos Gumi nih. Pidan keadaan lah karujan.
1: Sing bange benah Gumi nih. Yen masan hujan, nage pang panas. Masan panas, nage pang hujan. Tuh ditu di beten bayi ini jedog-dogang ane, pang tis.
0: Pang keadaan ngejeru gede, nyedog-dog ditu. Cek mau kelogati masan panas ya. Sing kuat jak ke busi loh.
1: Entuh madan El Nino beli.
0: Apa entuh El Nino loh? Saya ngerti beli nih.
1: Beli, ada dua fenomena alam. Adane La Nina lan El Nino. Ini uling negara Spanyol asalnya beli. Lamon La Nina masan hujan ane mekelu. Lamon El Nino masan panas ane mekelu. No, berarti sing hujan mekelu bemasan panas ya gitu beli.
0: Oh, mare beli ngerti loh. Jadi La Nina lan El Nino tu patut iragayat na ini.
1: Patut pisan beli. Mimi cerdas jani beli
0: oh. Oh, nah saya ini ngua radio RRI.
2: La Nina dan El Nino dua fenomena alam yang harus diwaspadai.
3: Sore cerianya.
4: Ketemu lagi di sore ceria besok ya. 105.4

Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A terus mempercepat digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos untuk memastikan data penerima bantuan sosial semakin akurat dan sesuai kondisi masyarakat di lapangan. Info selanjutnya, teman Pro 2, peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 di Kabupaten Buleleng dimanfaatkan untuk memperkuat edukasi generasi muda tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun karakter pramuka yang disiplin, sehat, dan bertanggung jawab. Kepala BNNK Buleleng, Komang Yuda Murdianto, turut hadir dalam rangkaian kegiatan pada Kamis 13 Agustus 2026. Info terakhir, teman Pro 2, peringatan Hari Veteran Nasional ke-77 tahun 2026 di Kabupaten Buleleng menjadi momentum untuk meneguhkan kembali nilai perjuangan kepada generasi muda. Pemerintah Kabupaten Buleleng menilai semangat keberanian, persatuan, gotong royong, disiplin, dan kecintaan terhadap tanah air yang diwariskan para veteran harus terus dirawat di tengah perkembangan zaman. Ya, itu tadi Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah bersama aku, Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya Tulus, kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines.
4: Aku Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo-halo, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Wira, tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Iya, biar kamu gak galau malam-malam, ya tongkrongin di sini Pro 2 Singaraja ya. Tentunya aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2, dengan informasi-informasi yang menarik, yang sayang banget buat kamu tinggalin. Dan gak cuman itu, aku juga bakal menjaga mood kamu, biar mood kamu selalu bagus. Yang misalnya dari jelek jadi bagus, yang bagus jadi bagus banget gitu. Tentunya dengan lagu-lagu musik-musik kekinian yang lagi hits banget, aku juga puterin buat kamu teman Pro 2. Ihi, gimana malam hari ini teman Pro 2? Di hari Minggu, weekend terakhir. Weekend terakhir, bukan weekend terakhir ya. Kok serem banget weekend terakhir ya di malam Minggu ini, untuk menghadapi besok Senin. Tapi besok Senin itu kebanyakan mungkin masih pada upacara ya, belum benar-benar masuk, entah yang sekolah atau mungkin yang kerja. Iya. Oke, buat kamu yang bersiap fight karena besok hari Senin. Seperti biasa nih, aku di segmen pertama mau ngajak kamu untuk masuk ke pos jaga ya. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Aku mau ngasih informasi seputar lifestyle ini antara lomba 17-an zaman dulu versus mager masa kini nih teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin lomba 17-an zaman dulu nih, rasanya nih hampir semua anak pasti punya cerita. Bener gak teman Pro 2 ya? Ada panjat pinang, balap karung, makan kerupuk sampai pecah air nih. Bahkan belum tentu menang, yang penting ikut karena suasananya meriah gitu, seru gitu ya teman Pro 2 ya. Anak-anak rela kepanasan, lari-larian, bahkan jatuh bangun akulah nyanyi dia. Bahkan tuh sampai jatuh bangun demi hadiah yang sebenarnya tuh sederhana aja gitu. Yang dicari tuh sebenarnya bukan hadiahnya, betul gak sih teman Pro 2? Betul dong. Tapi juga keseruan bareng teman-teman dan tetangga itu. Sekarang coba bandingkan dengan zaman sekarang teman Pro 2. Baru dengar ada lomba, respon sebagian dari anak muda mungkin, wih seru nih, seru nih. Tapi kalau nontonnya dari rumah bisa nggak? Nah, begitu tuh. Ini nih yang beda banget nih. Kadang sekarang itu mungkin ya, kamu juga teman Pro 2 ya, di saat menjadi disuruh menjadi panitia lomba itu, aduh ribet, aduh gini. Beda kayak zaman dulu. Zaman dulu itu woi semangat banget, ini pasti warga kumpul. Kalau sekarang itu udah banyak kan aduh, pengennya rebahan aja sambil scroll ngelihat lomba dari rumah. Lah kalau gitu mana bisa dong teman Pro 2 ya.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam bareng aku Ira ya teman Pro 2 ya. Aku masih mau ngajak kamu untuk ngobrolin ini ya teman Pro 2 ya. Apa lomba 17-an zaman dulu tuh versus mager masa kini. Agak nyeleneh emang, agak nyeleneh ya. Karena ya kita tahu sendiri ya, anak muda zaman sekarang iya kayak kamu itu teman Pro 2. Ngejudge walaupun enggak semua ya, pasti walaupun gak semua tapi mayoritas iya. Udah identik, udah kerap, udah berteman dengan istilah mager gitu ya. Kalau zaman sekarang nih, ini yang aku bilang ya, istilah mager alias malas gerak rasanya udah jadi bagian dari keseharian anak muda teman-teman. Mau keluar kamar aja kadang tuh harus butuh alasan yang benar-benar kuat gitu ya. Apalagi kalau suruh ikut lomba 17-an, aduh. Karena biasanya lomba 17 Agustusan itu lompat, jongkok, lari, tiarap, panas-panasan gitu ya. Tapi bukan berarti anak muda sekarang itu gak suka bersosialisasi, betul. Tuh, mereka hanya punya cara hiburan yang berbeda. Nongkrong sambil main HP, bikin konten, atau sekedar rebahan sambil scrolling juga dianggap sebagai hiburan. Masalahnya nih, kalau semua aktivitas akhirnya dilakukan sambil duduk dan rebahan, kapan terakhir kali kita benar-benar seru-seruan tanpa layar? Jangan-jangan lomba 17-an justru bisa jadi alasan yang bagus untuk keluar dari mode mager nih buat kamu teman Pro 2. Itu bisa jadi. Tadi pagi tuh aku keluar gitu ngeliat, wih ada dari desa mana ya lagi pada jalan santai. Nah gitu dong, itu baru mantap. Kelihatan panitianya anak muda apa salah satunya kamu teman Pro 2. Gitu mantep. Kalau bisa jadikan momen 17 Agustusan ini jadi untuk keluar dari mode mager gitu teman-teman.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Single terbaru RRI Produ FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Teman Pro 2, Indonesia ternyata memiliki salah satu suku dengan kemampuan biologis yang mengagumkan, yaitu suku Bajau, dikenal sebagai pengembara laut. Yang membuat mereka istimewa adalah kemampuan menyelam bebas atau free diving tanpa tabung oksigen. Penelitian ilmiah juga menemukan bahwa suku Bajau ini memiliki mutasi pada gen PDE10A yang membuat ukuran limpa mereka sekitar 50% lebih besar dibandingkan manusia biasa. Limpa tersebut berfungsi sebagai cadangan oksigen tambahan ketika mereka berada di bawah air.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam. Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

di pos jaga ya RRI Pro 2 RRI Singaraja. Hihi. Masih bareng aku Wira, masih ngobrolin tadi ya lomba 17-an zaman dulu versus mager masa kini. Iya. Ada satu hal sebenarnya ya yang mungkin bikin lomba 17-an zaman dulu itu terasa lebih berkesan teman Pro 2, yaitu rasa kebersamaannya. Bener. Anak-anak berkumpul di lapangan, saling mengejek dengan bercanda, lalu tertawa ketika ada yang jatuh saat balap karung. Terus pokoknya seru-seruan deh bareng teman-teman dulu gitu ya. Terus yang remaja mungkin kamu juga jadi panitianya, malam-malam harus rapat, harus menyusun, harus minta iuran. Seru pokoknya ya, dengan keseruan seperti itu sepertinya kamu jadi, kalau kita, bukan kamu ya, kita jadi lupa juga akan handphone gitu. Dunia digital kita, dunia maya kita tuh sedikit terlupakan kalau zaman dulu. Momen itu bisa dinikmati bareng-bareng sama teman-teman gitu, seru-seruan pokoknya. Sementara sekarang ya teman Rodo ya, banyak kegiatan justru terasa belum lengkap kalau belum diabadikan untuk media sosial. Jadi kanan dikit jepret, kiri dikit jepret. Padahal keseruan sebenarnya gak harus selalu harus direkam teman Rodo. Ya emang bener, hal-hal yang seru itu malah sebenarnya kita lupa untuk mengabadikan teman Rodo. Kalau kita masih mengabadikan, mungkin hal itu juga belum termasuk hal yang kita nikmati gitu. Kadang pengalaman paling seru justru adalah ketika kita benar-benar hadir dan bisa mengikuti momen-momen di saat itu teman berdua ya. Jadi mungkin bukan lombanya yang berubah, tapi gimana cara kita menikmati waktu bersama itu yang mulai berubah pada saat sekarang ini ya teman berdua.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, lanjut lagi teman berdua ya, masih ngebahas lomba Agustusan zaman dulu versus mager anak sekarang nih. Yang pada akhirnya mager sebenarnya bukan sesuatu yang salah ya teman berdua ya. Semua orang pasti butuh waktu untuk rebahan, istirahat, dan menikmati waktu sendiri. Tapi jangan sampai kebiasaan mager membuat kamu melewatkan pengalaman yang sebenarnya bisa jadi kenangan untuk kedepannya nanti teman berdua. Lomba 17-an bisa menjadi kesempatan sederhana untuk kembali bermain tanpa terlalu memikirkan umur, gengsi, atau penampilan. Mau kalah atau menang, yang penting ketawa bareng dan tentunya pulang membawa cerita yang bisa kita bahas nanti beberapa tahun ke depan lagi gitu. Jadi tahun ini kalau ada ajakan untuk ikut lomba 17 Agustusan teman berdua, jangan langsung bilang ah mager ah gitu. Coba sekali-kali buat kamu ya keluar dari kasur, turun ke lapangan dan buktikan kalau anak muda zaman sekarang juga masih bisa seru-seruan tanpa harus membawa gadget gitu teman berdua. Oke teman berdua, sehabis ini aku mau ngajakin kamu ke Pro 2 Jakarta dulu teman berdua ya, untuk mengikuti Relay Indo Pro Indie. Jadi jangan kemana-mana, buat kamu tetap stay tune di Pro 2.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

juga kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bahasa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren nyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Balik lagi di 105,4 FM Bro 2 RRI Singer aja teman terbaik kamu. Ya teman Bro 2, setelah tadi aku ngajakin kamu untuk relay ke Pro 2 Jakarta ya, Indo, untuk mengikuti Indo Pro Indi kali ini, balik lagi bareng aku di 105,4 FM ya, Pro 2 RRI Singer aja. Dan seperti biasa di pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya, waktunya request time nih teman Bro 2. Jadi buat kamu yang mau request-request, ayo langsung-langsung bisa boleh ke WA-nya Pro 2 di 081399104 atau join ke live TikTok aku lagi live di akun RRI underscore Singaraja gitu teman Pro 2. Oke, ini sudah ada requestan dari WA ya teman Pro 2 ya. Wih, udah banyak loh. Ini tadi aku bacain deh. Yang pertama dari Nidia, Dewi Nidia yang mau request lagu Astaga Bercanda dari Akbar Salai. Wih, oke, langsung selanjutnya ada Bang Nang Boy nih mau ikro Rhyme Laude, siap. Lalu ada Kak Flower lewat semesta Yogi Nandes. Oke deh, tiga dulu aja. Yuk langsung yang belum kedapatan request langsung aja boleh komen di TikTok atau ke WA di 081399104. Langsung tiga lagu requestan pertama meluncur buat kamu teman berdua. Cekidot.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresnan 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat,

Oke, masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja. Masih di request teman-teman Pro 2. Oh ya, sebelumnya aku mau ngucapin turut berduka ya untuk teman-teman yang di NTT, pokoknya yang di timur yang terdampak gempa dan katanya ada isu tsunami, tapi belum tahu ya. Ya, semoga jangan sampai terjadi ya. Pokoknya sehat selalu dan selalu aman pokoknya buat teman-teman yang ada di timur gitu. Oke, selanjutnya aku mau masuk ke 3 requestan berikutnya nih ya. Kali ini ada dari Perungguh nih, requestan ke manusia jail. Udah ganti nama nih pasti dia ya. Lalu aku kasih apa tadi Perungguh? Oh, pikiran yang matang. Lalu ada Kahitna dengan titik nadir, requestannya Kak Cantik, dan requestan Kak Esi Teh Hijau. Langsung deh kalau begitu 3 lagu berikutnya untuk menghibur teman-teman mungkin yang ada terdampak bencana kemarin ya. Ya, kita doakan pokoknya sehat selalu dan dijauhkan dari bencana-bencana berikutnya ya. Amin. Itu langsung aja 3 lagu berikutnya langsung buat kamu teman Pro 2.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2. Nih di live TikTok lagi pada bahas es di daerah masing-masing nih. Enak nih teman Pro 2 ya. Kalau kamu misalnya habis lomba Agustusan atau mungkin lagi habis jalan santai ya. Wih, kan banyak banget nih ya Agustusan pasti jalan santai. Wih, enak banget tuh minum es gini. Banyak nih, ada Pak Budi katanya es dawet, ada es jagung khas Banjarmasin. Wih, banyak. Oke, lanjut lagi deh ketiga lagu berikutnya, ada Sumpah Mati dari Leo Laskar. Ini requestannya Kak Sria selalu. Lalu ada Kak Alvino, Kepada Hati Cakrakeran. Belibet itu. Cakrakan. Dan ada Sisa Rasa Malini dari Pak Budi. Langsung aja tiga lagu berikutnya buat kamu teman-teman. Check it out.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

Siapa nih pernah merasa tiba-tiba mengantuk saat mengemudi atau bekerja? Itu bisa jadi tanda microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat yang berlangsung antara beberapa detik hingga 30 detik. Seringkali tanpa disadari oleh orang yang mengalaminya. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kurang tidur, kelelahan, konsumsi alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan kantuk serta kerja shift malam. Meskipun singkat, microsleep bisa sangat berbahaya loh, terutama saat terjadi dalam situasi beresiko tinggi seperti mengemudi atau mengoperasikan mesin berat. Tanda-tanda microsleep termasuk kepala yang terangguk-angguk, pandangan kosong, dan menurunnya respon terhadap rangsangan eksternal. Untuk mencegahnya, penting untuk memastikan tubuh mendapat tidur yang cukup dan berkualitas, menjaga jadwal tidur yang teratur, menghindari alkohol dan obat-obatan yang menyebabkan kantuk, serta beristirahat saat merasa sangat lelah. Microsleep merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan istirahat lebih banyak. Memahami penyebab dan gejala microsleep serta mengambil langkah pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, masih di request time tentunya bareng aku Wira. Untuk kamu yang mau request-request lagi, aku minta maaf banget ya, udah penuh sampai ini nanti jam 10. Jadi buat kamu yang belum kebagian, besok mungkin bisa dicoba lagi, lebih pagi lagi datangnya. Karena request time jam 9, mungkin bisa jam 7 pagi kesini. Nggak kepagian itu, kepagian. Ya mungkin jam 9 pas pokoknya ya, waktu Indonesia Tengah ya teman. Udah langsung aja deh, aku menuju ke tiga lagu berikutnya. Ada Jagat Rasa, ini requestan dari Kak Siti. Lalu ada Menghapus Jejakmu, requestan Kak Ari. Dan Terpatah Terluka Nabila Takia, requestan dari Kak Purnama tadi. Oke, langsung aja tiga lagu berikutnya, check it out.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: Cinta Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si Aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody, sesuai banget sama nuansa hati si tokoh Aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baik teman berdua, ini satu lagu terakhir nih requestan dari Bu Resmi ya, dengan Menua Bersama dari Anggis Devaki menutup kali ini request time kali edisi hari ini ya, 16 Agustus 2026. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku sejam ke belakang ya, dan udah request juga dan udah seru-seruan juga yang lewat WA, yang lewat TikTok. Oke, terima kasih banyak. Buat kamu jangan lupa buat download RRI Digital juga ya, buat dengerin siaran aku. Dan juga untuk selalu follow akun media sosial RRI Singaraja, ada Facebook dan Instagram juga di RRI Spasi Singaraja, dan YouTube juga ada RRI Singaraja Official. Oke, ini langsung aja lagu terakhir menutup request time kali ini, Menua Bersama Anggis Devaki. Dan aku juga mengucapin Merdeka!

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, Swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman, dua masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Oke, kali ini masuk ke segmen curhat kamu ya, teman udah, karena sudah jam 10 waktu Indonesia Tengah. Besok adalah hari kemerdekaan kita nih, teman udah, tanggal 17 Agustus ya, yang ke-81 nih. Tapi kalau ngomongin masalah kemerdekaan, yang langsung kepikiran mungkin bendera merah putih, upacara, lomba 17-an, atau suasana rame di lingkungan rumah. Bener gak, teman udah? Tapi sebenarnya kalau ditanya apa arti merdeka buat kamu, jawabannya pasti bisa berbeda-beda. Buat sebagian anak muda, merdeka bukan cuma soal bebas dari penjajahan. Merdeka bisa berarti bebas menentukan pilihan hidup, bebas mengejar mimpi, dan tentunya bebas menjadi diri sendiri tanpa harus terus mengikuti ekspektasi orang lain. Kadang kita menjalani sesuatu bukan karena kita mau ya, teman berdua, tapi karena takut untuk mengecewakan orang lain. Mau milih pekerjaan takut dibilang salah, mau punya pasangan takut dibandingin, bahkan mau istirahat aja kadang merasa bersalah gitu, teman berdua. Nah, di curhat kamu kali ini, aku mau ngajakin kamu untuk ngobrolin itu ya. Kalau kemerdekaan punya versi masing-masing, sebenarnya apa sih yang paling ingin kamu merdekakan dalam hidupmu, teman Pro2? Boleh tulis pendapat kamu ke WA-nya Pro2, ada di 0811 3991 054. Merdeka versi kamu itu apa?

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa gak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih di Curhat Kamu Pro 2 RRI Singaraja. Teman terbaik kamu masih bareng aku Wira ya. Kali ini aku mau bacain nih WA yang masuk teman Pro 2. Wih, teman Pro 2 udah berbagi cerita nih. Ada Ayu di Singaraja katanya. Ayu bilang selama ini dia merasa hidupnya terlalu banyak mengikuti keinginan orang lain. Mulai dari pilihan sekolah, pekerjaan, sampai gimana dia harus bersikap. Katanya setiap kali ingin mengambil keputusan sendiri, selalu muncul rasa takut. Takut dianggap egois, takut mengecewakan keluarga, atau takut dibilang gak tahu diri. Ayu bilang, kadang aku iri lihat teman-teman berani memilih jalan hidupnya sendiri. Aku sebenarnya juga punya keinginan, tapi terlalu sering mikirin kata orang lain. Wih, teman Pro 2, mungkin banyak ya yang pernah merasakan hal yang sama juga. Kita itu ingin bebas menentukan pilihan, tapi di sisi lain kita juga ingin tetap membuat orang-orang yang kita sayangi bahagia tentunya ya, dengan mengikuti keinginan mereka. Tapi mungkin menjadi dewasa bukan tentang membuat semua orang setuju dengan pilihan kita. Kadang kita hanya perlu belajar bertanggung jawab atas pilihan sendiri gitu ya Ayu ya. Karena merdeka bukan berarti bebas tanpa batas, tapi berani menjalani hidup yang memang kita pilih gitu Ayu ya. Semangat pokoknya buat kamu ya, ya. Lanjut lagi, kali ini ada Raka nih. Raka di Seririt katanya. Raka cerita soal hubungannya yang sudah berjalan cukup lama teman berdua. Belakangan hubungan itu justru lebih sering membuatnya merasa lebih lelah daripada bahagia. Wih, dia sebenarnya ingin mengakhiri hubungan tersebut, tapi selalu mengurungkan niat. Bukan karena masih yakin hubungan itu bisa diperbaiki, tapi karena takut kesendirian. Aduh. Raka bilang gini teman berdua, aku tahu hubungan ini udah gak sehat buat aku, tapi setiap kali mau pergi, aku kepikiran semua kenangan yang sudah dilewatin. Takut nanti malah nyesel. Aduh. Nah, gini nih yang menarik ya. Kalau dikaitkan dengan kemerdekaan teman berdua, kadang kita itu merasa terikat bukan karena seseorang memaksa kita untuk bertahan, tapi karena kita sendiri yang takut untuk melepaskan teman berdua. Padahal melepaskan sesuatu yang udah gak baik untuk diri sendiri bukan berarti gagal. Bisa jadi itu justru keberanian untuk memilih diri sendiri teman berdua. Jadi buat Raka ya, mungkin kemerdekaanmu kali ini bukan tentang mencari orang baru, tapi tentang berdamai dengan keputusan yang kamu tahu sebenarnya udah harus diambil. Jadi tetap berani untuk mengambil keputusan ya Raka ya. Oke, terima kasih buat Ayu dan Raka yang sempat aku bacain di Curhat Kamu kali ini. Dua orang yang udah berbagi cerita, berani untuk berbagi cerita sama aku. Terima kasih.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya, aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti, hidupmu layak diperjuangkan.
3: Lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi teman berdua ya, dari dua curhatan tadi kita bisa melihat bahwa kemerdekaan ternyata punya banyak bentuk ya teman berdua ya. Ada yang ingin merdeka dari ekspektasi orang lain, ada juga yang ingin merdeka dari hubungan yang membuatnya takut kehilangan diri sendiri. Ada juga yang mungkin sedang berusaha merdeka dari rasa takut, overthinking, atau kebiasaan membandingkan hidupnya dengan orang lain. Dan mungkin kita gak harus langsung melakukan sesuatu yang besar. Kemerdekaan bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana teman berdua. Berani mengatakan tidak kalau memang gak mau. Berani memilih jalan yang berbeda. Dan berani mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Atau sekedar memberi diri sendiri waktu untuk istirahat tanpa merasa bersalah. Karena pada akhirnya teman berdua, menjadi merdeka bukan berarti hidup tanpa masalah. Merdeka adalah ketika kita punya keberanian untuk menentukan bagaimana kita ingin menjalani hidup. Jadi, kalau ditanya hari ini, kamu ingin merdeka dari apa? Jawabannya mungkin hanya kamu sendiri yang tahu teman berdua.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: Semakin suasana sore yang ramai, musik tradisional mulai terdengar. Orang-orang berdiri membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan. Langkah kakinya sederhana, tapi ritmenya bikin suasana langsung hidup. Inilah Tari Dero, tarian tradisional khas Sulawesi Tengah yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Tari Dero biasanya ditarikan ramai-ramai, tanpa batas usia dan tanpa aturan yang ribet. Siapapun boleh ikut, termasuk pendatang. Gerakannya yang sederhana justru bikin tarian ini jadi ruang bertemu, bercanda dan saling mengenal terutama di kalangan anak muda. Tarian ini sering hadir dalam pesta adat, perayaan, sampai acara syukuran. Tapi lebih dari sekedar hiburan, Tari Dero menyimpan makna persatuan dan rasa syukur. Semua yang menari berada dalam satu lingkaran, sejajar tanpa perbedaan. Lewat Tari Dero, kita diingatkan kalau budaya bukan cuma buat ditonton, tapi buat dirasain bareng. Sederhana, hangat, dan bikin kita merasa dekat satu sama lain. Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakainya aja di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

Orang sukses adalah orang yang sebelum suksesnya sudah yakin bahwa dirinya akan sukses. Apakah orang sukses tidak takut gagal? Perasaan takut kadang ada, tapi dia berusaha mengatasi rasa takut itu untuk survive agar menjadi seorang pemenang. Bukan tidak pernah gagal, tapi dia menjadikan kegagalan sebagai pelajaran masa lalu untuk bekal masa kini dalam proses menuju kemenangan.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa gak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

Swastiastu. Pemirsa, Matsedharma, pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja, atas asung kertuan nugrah yang widuasi, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberi kesehatan serta keselamatan, sehingga kita bersama-sama bisa melaksanakan tugas kita dengan lancar. Dan kembali kami mengajak Matsedharma untuk merenung sejenak, menyimak daripada isi ajaran Pancamaweda Bhagavad Gita bab 6 sloka 10. Matsedharma yang berbahagia, sebagai manusia bahwa tingkatan-tingkatan hidup perlu kita nikmati secara berjenjang. Dari tingkat brahmacari asrama sampai dengan biksuka atau sanyasin. Sebab jenjang kehidupan ini mengajarkan kita untuk bisa mengenal diri sendiri dalam melakukan karma baik dan buruk. Tingkatan kehidupan yang paling kita inginkan sebenarnya adalah tingkatan biksuka atau sanyasin. Hidup dalam kesendirian, membebaskan diri dari keinginan duniawi, telah dapat mengenalkan pikirannya. Seperti apa yang dijelaskan dalam kitab suci Bhagavad Gita, bab 6 sloka 10, sebagai berikut.

parigraha, yang artinya seorang yogi yang sudah membebaskan dirinya dari rasa memiliki sesuatu, bebas dari keinginan-keinginan duniawi, sudah menguasai badan dan pikirannya. Dia hendaknya memantapkan dirinya hidup menyepi di dalam kesendirian dengan senantiasa menghubungkan kesadarannya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Umat Sadharma yang kami muliakan, bahwa seseorang yang telah disebut yogi sebenarnya adalah orang yang telah lepas dari ikatan-ikatan keduniawian dan selalu hidup dalam kesepian, artinya jauh daripada keramaian, serta selalu dapat menyerahkan dirinya kepada Yang Kuasa dan selalu mengupayakan menghubungkan kesadarannya kepada Yang Pencipta. Hal-hal inilah yang sebenarnya patut dilakukan oleh seorang yang telah disebut yogi. Maksud Dharma yang saya muliakan, demikian renungan Dharma ini saya dapat sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian.

Teman Lo 2, program Madura Radio Republik Indonesia Singharja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Saya Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singharja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi teman berdua, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Madura Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Rezeki adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh semua orang. Tapi tahukah kamu, kalau rezeki bukan dalam bentuk kekayaan atau harta benda semata. Rezeki juga bisa berupa kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam kehidupan. Semua yang kita peroleh dalam hidup ini berasal dari Tuhan. Makanya, setiap individu harus berusaha untuk ngasilin rezeki dengan cara yang baik dan halal. Tapi gak hanya dari usaha dan kerja keras saja ya. Rezeki juga bisa datang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas segala rezeki yang sudah kita terima. Dan jangan lupa untuk membagikan rezeki kita kepada sesama. Karena dengan berbagai rezeki, kita bakal semakin diberkahi oleh Tuhan. Yuk selalu berusaha untuk mencari rezeki yang halal dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan jangan lupa selalu bersyukur dan berbagi untuk sesama.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Dengar cuanen, nendam game, nendam.

Garuda yang diresmikan oleh pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah inisiatif strategis pemerintah untuk memeratakan pendidikan berkualitas dan mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika atau STEM. Program hadir untuk menjawab tantangan ketimpangan kualitas pendidikan di berbagai pelosok tanah air. Sekolah ini dirancang bukan sebagai institusi elitis, melainkan sebagai wadah inklusif bagi anak-anak berprestasi dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah menerapkan dua pendekatan utama untuk memastikan percepatan dan pemerataan mutu pendidikan, yakni Sekolah Garuda Baru yang dibangun dari nol khusus di wilayah yang paling membutuhkan akses pendidikan unggulan. Salah satu pembangunannya bahkan telah dilakukan secara masif di wilayah seperti Jelarai Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Sementara itu, Sekolah Garuda Transformasi adalah program pembinaan dan peningkatan fasilitas serta kurikulum untuk 80 sekolah unggulan yang sudah ada di berbagai daerah.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI.

Om Swastiastu. Para pendengar sekalian yang kami muliakan, berjumpa kembali dengan kami dalam acara Renungan Dharma. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dianugerahi kedamaian dan kebahagiaan serta umur yang panjang. Mari kita resapi bunyi sloka pada Kitab Banawa Dharma Sastra, Bab 5, Sloka 144.

ia yang telah muntah atau perutnya yang diurus, mandi dan kemudian makan mentega murni. Tetapi jika kejadian itu terjadi setelah ia makan, hendaknya ia hanya meneguk air. Mandi adalah ditentukan bagi ia yang telah bersenggama dengan seorang wanita. Makna dari sloka ini adalah sesuatu yang sangat menarik untuk kita dikaji. Sloka ini sekilas berbicara tentang kebersihan tubuh setelah aktivitas tertentu. Namun, bila dipahami lebih dalam, dalam ajaran ini sebenarnya mengandung pesan yang sangat besar tentang penyucian diri, pemulihan energi, keseimbangan tubuh dan jiwa, serta kesadaran untuk kembali dekat dengan Tuhan setelah manusia mengalami kekacauan dalam dirinya. Dalam Hindu, tubuh bukan hanya daging.

burnout, tekanan sosial media, kecemasan, bahkan kelelahan emosional akibat berpura-pura kuat dalam kehidupan ini. Hari ini, banyak orang yang tubuhnya hadir tetapi jiwanya lelah, pikirannya penuh dan hatinya kehilangan ketenangan. Sloka ini menjadi pengingat bahwa manusia perlu membersihkan dirinya secara berkala, bukan hanya terlalu butuh banyak drama yang dikonsumsi, terlalu banyak emosi yang dipendam, dan terlalu sedikit waktu untuk menenangkan jiwa. Hindu sejak dahulu memahami bahwa manusia membutuhkan pemulihan. Mandi dalam sloka ini bukan hanya membersihkan badan, tetapi simbol untuk melepaskan energi negatif, meredakan kekecewaan batin, dan mengembalikan kesadaran diri manusia. Saat ini, tubuh pikiran para manusia terasa penuh oleh dunia. Dibersihkan oleh dirimu dan kembalilah kepada saat ketenangan. Karena manusia bukan hanya mesin yang selalu kuat, dan dalam ajaran Hindu, menjaga tubuh, pikiran, dan jiwa tetap seimbang adalah bentuk penghormatan kepada Tuhan yang bersemayam di dalam diri manusia. Para pendengar sekalian yang kami banggakan, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan renungan suci ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang tepat di benak para pendengar sekalian. Semoga renungan ini bermanfaat. Sebagai akhir kata, kami haturkan paramu santi.

Imam Ridho, pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan penataan kawasan perdagangan Jalan Ponogoro Singaraja dengan nilai proyek 4,74 miliar rupiah. Penataan tidak hanya mempercantik kawasan, tetapi juga diarahkan menjadi pusat kuliner malam yang lebih tertata dan nyaman bagi masyarakat. Proyek dimenangkan CV Cadudase Pratana dan ditargetkan rampung dalam sekitar 4 bulan mulai Agustus 2026. Ruang lingkup penataan membentang dari Jalan Diponegoro hingga simpang Jalan Sawo, meliputi pembangunan pedestrian, penambahan ornamen, penerangan dekoratif, serta pembendahan saluran limbah pasar. Bupati Buleleng Inyoman Sucitra menilai pembendahan sanitasi penting untuk mengurangi persoalan limbah dan juga bau. Kawasan perdagangan diharapkan menjadi lebih bersih dan nyaman. Jalan Diponegoro nantinya juga menjadi lokasi terpusat aktivitas kuliner malam. Pelaku food truck dan usaha kuliner yang sebelumnya tersebar akan ditata di kawasan tersebut dengan jam operasional mulai pukul 17 hingga 23 WITA. Sementara itu, SPPG Buleleng Kaliuntu 2 Polres Buleleng meraih predikat terbaik zona Indonesia Tengah berkat 10 inovasi dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Inovasi tersebut meliputi pengurangan dan pengelolaan sampah, kerjasama dengan petani serta pelaku usaha lokal, monef menu, pemantauan kebersihan melalui mokel malam, dan penyajian menu Nusantara melalui Menara Sedagu. Kepala SPPG Buleleng Kaliuntu 2 Ketut Ngurah Arya Krisna Satria Dharma yang menerima langsung penghargaan mengatakan capaian tersebut menjadi motivasi untuk meningkatkan pelayanan pemenuhan gizi bagi anak-anak, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Penghargaan juga dinilai sebagai bentuk komitmen SPPG melayani masyarakat dengan tulus. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up enough. Welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasik Malaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada! Welcome to Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
4: 105,4 FM Pro 2, Singgah Raja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi, teman Pro 2. Wah, hari ini suasananya agak sedikit berbeda ya. Di mana-mana kita sudah lihat ada bendera merah putih, ada bakal, ada upacara, ada lomba 17-an, ada yang pasang bendera, ada juga yang memang dari pagi itu udah sibuk bikin konten kemerdekaan. Yap, karena hari ini tepat tanggal 17 Agustus, Indonesia genap merayakan 81 tahun kemerdekaan. Kalau kita ngomongin merdeka, biasanya yang langsung kepikiran adalah bebas dari penjajahan. Tapi kalau kita tarik ke kehidupan anak muda sekarang, ternyata ada juga loh bentuk penjajahan yang mungkin gak kelihatan gitu ya. Bukan penjajahan dalam arti yang dulu, tapi memang tekanan dari lingkungan, tren, bahkan media sosial. Misalnya nih, teman-teman kamu pada punya barang baru, kita jadi pengen punya. Terus teman kamu upload lagi nongkrong di tempat hits, kita langsung mikir, loh kok aku gak kesana ya. Lihat orang lain punya pencapaian, kita juga ngerasa tertinggal. Bahkan ketika sebenarnya kita gak terlalu butuh atau gak terlalu tertarik, tetap aja ada rasa takut ketinggalan. Ini yang sering kita kenal dengan istilah FOMO atau Fear of Missing Out. Dan pertanyaannya, di momen kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun ini, bisa gak ya anak muda ikut memerdekakan dirinya sendiri dari FOMO? Bukan berarti kita harus anti-tren, gak boleh ikut-ikutan, atau mungkin harus cuek sama apa yang terjadi di sekitar kita, tapi mungkin kita perlu yang namanya belajar satu hal ya, gak semua yang sedang ramai itu harus untuk kita ikuti. Kira-kira seperti apa ya teman berdua?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Teman berdua pernah gak kamu sebenarnya gak terlalu pengen ikut sesuatu sih, tapi akhirnya ikutan karena takut ketinggalan. Misalnya ada tren tertentu yang lagi ramai, semua teman ngomongin, semua orang posting, akhirnya kita ngerasa kayaknya juga aku harus tahu ini ya. Terus ada teman yang bilang bisa beli sesuatu tiba-tiba, awalnya biasa aja, tapi setelah lihat beberapa kali muncul pikiran, wah kayaknya aku juga butuh. Padahal kalau dipikir-pikir lagi benar-benar butuh atau cuma nggak mau ketinggalan gitu kan. Disinilah FOMO sering muncul. FOMO itu sebenarnya nggak selalu buruk kok ya. Jadi rasa ingin tahu terhadap sesuatu itu normal. Kita memang hidup di lingkungan sosial, jadi wajar aja kalau kita tuh ingin tahu apa yang sedang kita dilakukan oleh orang lain. Masalahnya muncul ketika keputusan kita lebih banyak dibuat karena takut tertinggal, bukan karena memang kita menginginkannya.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget, mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya, cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah, tanganku bersih kok. Nih, lihat, kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih, belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Testing, 1, 2, 1, 2, 3.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu pengen chat seseorang di WhatsApp tapi masih mikir dua kali buat kasih nomor handphone? Kayaknya keresahan itu bakal segera terjawab teman Pro 2. Soalnya WhatsApp lagi siapin fitur baru yang bikin cara kita kenalan dan chatting jadi lebih aman. Nantinya kamu gak harus langsung bagi nomor handphone ke orang lain, cukup

pakai username mirip kayak udah lebih dulu ada di beberapa aplikasi media sosial gitu kan. Terus gimana sih cara kerjanya? Apa keuntungan dari fitur baru ini gitu kan? Jadi WhatsApp itu resmi memperkenalkan fitur username yang memungkinkan kamu berkomunikasi tanpa harus membagikan nomor telepon pribadi. Fitur ini jadi salah satu pembaruan terbesar WhatsApp karena lebih mengutamakan privasi pengguna. Nantinya, setiap pengguna itu bisa memilih username unik dengan panjang sekitar 3 sampai 35 karakter.

0: Langkah merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: CyberDeck, sebuah komputer rakitan bergaya futuristik yang bisa didesain sesuai keinginan pemiliknya. Beda sama laptop biasa, jadi CyberDeck ini dirakit sendiri, pakai berbagai komponen mulai dari Raspberry hingga casing hasil cetak 3D. Karena dibuat sendiri, setiap CyberDeck ini punya tampilan yang unik dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Di CyberDeck ini juga punya banyak manfaat ya, untuk belajar coding, menjalankan sistem operasi Linux, hingga belajar cyber security. Tren ini pun ramai dibahas di TikTok ya dan juga YouTube, meskipun belum bisa menggantikan fungsi laptop sepenuhnya, tapi ini membuktikan kalau teknologi juga bisa lahir dari kreativitas para penggunanya. Nah, kalau kamu sendiri lebih tertarik merakit CyberDeck atau tetap nyaman pakai laptop biasa nih?

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Oke teman Produa, untuk kamu yang lagi nabung atau berencana ganti iPhone dalam waktu dekat, ada kabar yang perlu kamu tahu nih. Mulai awal Juli 2026, Apple resmi menaikkan harga sejumlah model iPhone di Indonesia. Kenaikan ini berlaku untuk beberapa lini, mulai dari iPhone 15 hingga iPhone 17 series. Besarnya juga beda-beda tergantung dari tipe dan kapasitas penyimpanannya. Bahkan ada model yang mengalami kenaikan harga sampai lebih dari 4 juta rupiah. Salah satu yang cukup mencuri perhatian adalah iPhone R 25 6GB yang sekarang itu dibanderol sekitar 21,2 juta rupiah. Sementara iPhone 16 128GB ya juga mengalami kenaikan sekitar 2 juta rupiah dari harga sebelumnya. Jadi untuk kamu yang lagi mengincar iPhone baru, jangan lupa cek dulu harga terbarunya ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sepada masih.
1: Emang boleh sepada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Teman berdua netizen lagi rame banget nih ya. Jadi Rich Brian dan juga Esther Noah mendadak jadi sorotan setelah muncul dugaan kalau keduanya mulai go publik soal hubungan mereka. Interaksi dan momen yang dibagikan di media sosial itu langsung bikin warganet ramai untuk berspekulasi. Ada yang langsung baper, ada juga yang sibuk untuk mencari petunjuk dari unggahan mereka. Tapi sampai sekarang sih belum ada konfirmasi jelas dari keduanya soal status hubungannya ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru deh untuk menyimpulkan hanya dari satu postingan atau dari momen yang beredar. Namanya juga media sosial kan, satu unggahan itu bisa langsung bikin netizen jadi detektif dadakan. Nah kalau kamu lihat kabar artis kayak gini, tim yang langsung percaya atau tim yang tunggu konfirmasinya dulu?

0: HP kamu kan udah penuh tuh. Itu chargernya masih nempel aja tuh.
1: Santai, biar nanti tinggal pakai lagi, praktis.
0: Justru itu bahaya kalau dibiasain gitu tuh.
1: Lah, emang kenapa?
0: Charger yang tetap di stop kontak masih bekerja, bro. Meskipun nggak dipakai, ntar bisa panas.
1: Serius? Kupikir udah tidur dia.
0: Yang enggak lah, itu bisa bikin listrik terbuang sia-sia. Bahkan berisiko konsleting atau kebakaran nanti.
1: Waduh, ngeri juga ya.
0: Iya, belum lagi chargernya yang jadi cepat rusak. Auto kelar nanti. Anak kos makin tipis deh dompetnya.
1: Iya ya.
0: Ya udah, cabut tuh chargernya. Kalau nggak dipakai, biar aman dan hemat.
1: Oke, bro. Stop kebiasaan sepele. Cabut chargermu kalau sudah tidak terpakai.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singaraja. Spada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan